0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
6: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
7: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
5: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
6: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
8: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
9: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
8: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
10: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
11: Harapannya kepada ketum terpilih
10: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
8: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
12: Laporan Khusus.
13: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Presiden

0: Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
0: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan

0: kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya, Mbak.

0: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO.

0: lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar selepas tadi warta berita dengan Pro 3 Jakarta, saatnya kembali bergabung bersama kami tentunya di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini dengan beberapa pesan-pesan dan ditemani dengan beberapa musisi-musisi tanah air hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak, khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten, dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Fokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sekilas informasi pengumuman dari Ondo Volo Kampung Ivale Sentani, pendengar, dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat dan Kampung Ivale. Dengan demikian, Ondo Volo Ivale mengundang seluruh masyarakat Ivale, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertugas sebagai TNI Polri, pegawai negeri, anggota legislatif, DPD RI, DPR Papua, DPRK, pengusaha, lembaga kultur, MRP dan intelektual, serta dalam profesi dan pengabdiannya. Dengan penuh hormat, Ondo Volo Ivale mengundang masyarakat Ivale yang berada di luar Papua maupun yang ada di wilayah tanah Papua untuk datang dan hadiri dalam pertemuan akbar orang Ivale, sekaligus memberi dukungan, perhatian dan partisipasi dalam membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 di Jemaat dan Kampung kita Ivale. Adapun waktu pertemuan akbar seluruh orang Ivale akan berlangsung pada hari Jumat 11 September 2026 pukul 10 hingga selesai, bertempat di OB Ivale Kampung Ivale. Dan demikian surat undangan pemberitahuan atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari selaku orang Ivale. Ondo Volo Ivale menyampaikan selamat datang di kampungmu, Tuhan memberkati. Onimi Rei Mai.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha.

0: tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sangue seco.

masih menonton, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua Negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

Ya, Bapak Pendengar, pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang, kembali menyapa Anda semua untuk hari ini. Kita di awal bulan yang baru, ya, bulan September tahun 2026. Apa kabar Anda untuk hari ini? Pastinya berharap Anda semua dalam kabar penuh sukacita, begitu ya. Karena ya kita harus sambut bulan yang baru ini dengan segala kesukacitaan yang ada. Jadi yang pasti kita masih diberikan kesempatan sampai dengan hari ini, itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan kita bisa bersua kembali untuk hari ini, sesuatu yang luar biasa juga pastinya. Dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi Pendengara temani Anda dalam Lintas Jayapura Siang sampai dengan Lintas Jayapura Sore. Tentunya program acara unggulan kami, lagu-lagu hiburan, kemudian juga pastinya beragam informasi akan kami hadirkan sepanjang saya menemani Anda. Ya, dan kembali menyapa dulu, halo, apa kabar dan selamat siang untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, pendengar kami yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada, semangat siang, sukses untuk pekerjaan Anda di hari ini. Yang pasti sejak pagi hari tadi begitu ya, Anda sudah disibukkan dengan segala pekerjaan rutinitas Anda, dan yang pasti masih semangat sampai dengan saat ini karena semangat dong di bulan yang baru juga, bulan September, Selasa 1 September 2026. Ya, dan pendengar, sajian hiburan terbaik akan terus dihadirkan tentunya untuk menemani siang hari Anda. Dan Anda yang mau bergabung boleh ya, saya buka line teleponnya 0967 536386 sampai dengan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi yang pasti buat Anda yang mau sekedar mengingatkan, saling menyapa gitu ya, hari ini makan siangnya tuh gimana, persiapannya tuh gimana, boleh ya, Anda boleh bergabung, kemudian kita saling sapa di udara, kita buat rame program acara Maksioma sampai dengan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua, sukses untuk segala aktivitas Anda, ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang lagi berjibaku juga ya untuk mempersiapkan makan siang di hari ini. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin baru dikeluarin dari kulkas kah, seperti itu ya, sayur dan lain sebagainya, atau sudah sejak tadi, jadi sekarang tuh masih dalam proses dengan segala kesibukan di garis belakang di dapur ya. Oke, salam sukses saja untuk Anda semua yang lagi bersibuk ria di dapur, seperti itu ya. Tetapi juga buat Anda yang sedang bersibuk ria juga di kantor, seperti itu, semangat saja untuk Anda sebelum nanti kita menuju jam isoma, begitu ya, jam makan siang, sholat dan juga makan siang pastinya. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan kembali hadir menemani suasana siang hari Anda, dan pastikan Anda terus bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Gempa. Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Ya, baik pendengar, pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya buka line teleponnya 0967-536-386. Anda yang mau bergabung ya, kita ngobrol santai dalam ruang Maxium Mbak ya, mengawali beberapa rangkaian hiburan. Tentunya sudah menemani suasana siang Anda, dan harapannya pasti semoga Anda semua terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang terus dihadirkan untuk Anda. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, Maxium Mbak, Anda yang mau bergabung, kita cerita santai, kita ngobrol santai untuk siang hari ini. Tentunya dalam ruang Maxioma, yang lagi bersibuk ria di garis belakang, yang lagi sibuk untuk mempersiapkan makan siangnya ibu rumah tangga, semangat pastinya untuk semuanya. Ada yang sudah mulai potong itu sayur, atau ada tahu tempe, ada ikan kah, ada daging kah, atau seperti apa untuk hari ini. Silahkan Anda bisa menyajikan

0: atau juga cari warung, ada kantin di kantor juga, bisa Anda nikmati ya. Luangkan waktu Anda untuk menikmati makan siang agar Anda bisa fresh kembali, bisa segar untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. 536-386 line teleponnya saya buka ya untuk Anda, dan sembari menantikan Anda yang mau bergabung untuk hari ini, entah yang menjadi menu Anda seperti apakah. Biasanya kalau masak itu lihat-lihat cuaca juga begitu ya. Kebetulan cuaca beberapa hari terakhir ini cuacanya kadang-kadang gitu ya, hujan, panas, hujan lagi seperti itu, dan hari ini pun mendung seperti itu ya, walaupun tadi panas tiba-tiba redup lagi seperti itu. Jadi apa menu Anda untuk hari ini, yang berkuah kah, yang rada-rada pokoknya harus ada sambal, kalau tidak ada sambal tuh rasanya hambar begitu ya. Pokoknya apapun menu sajian Anda untuk hari ini bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga ya. Dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam ruang Maxioma. Kita jelang bersama ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, di 536-386 dalam ruang Maxioma siang hari ini.
1: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
2: Iya mama, nanti dimakan.
1: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
2: Kasihan mama ikannya.
1: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
2: Tidak suka.
3: Oh no.
1: Kan enak, gizinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
2: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
1: Iya, sayang.
2: Kalau begitu, mama saja yang makan ikannya.
3: Huh?
1: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.

0: Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
1: Oke pendengar, pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung silahkan dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama ya. Saya tunggu Anda untuk nanti kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Maxioma hadir lebih awal dari pukul 11 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi waktu kita lumayan panjang seperti itu. Anda yang mau bergabung, yang mau ngobrol silahkan. Saya tunggu ya di 536386. Ya, dan sudah ada penelpon. Oke, langsung saya terima. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang, Mbak Sofi.
1: Sugeng siang juga, Mas.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak. Gimana di sekolahan hari ini, semuanya lancar?
2: Alhamdulillah lancar, Mbak Sofi.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana tuh?
2: Cuma cuaca ini hari ini ngajak boci itu Mas.
1: Itu dia. Aduh. Iya. Jadi boci atau gimana nih?
2: Itu dia. Tugas belum selesai, bagaimana mau boci yang
1: Itu topi. Dia. Makan siang di situ. MBG masih jalan.
2: Alhamdulillah sampai detik ini lancar-lancar aja Mas.
1: Oke.
2: Dan hari ini pun saya juga masih menikmati MBG.
1: Oh begitu.
2: Karena gurunya juga masih dapat jatah.
1: Yes. Hari ini menunya apa tuh?
2: Menunya, wah ini saya informasikan Mbak Sobi ya.
1: Iya boleh dong, gak apa-apa.
2: Iya untuk di sekolah saya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerom, yang biasa disebut MIN. Menu iya. MBG hari ini ayam opor Mbak Sofi.
1: Opor luar biasa.
2: Ayam opor kemudian ada lagi tuh ditambahi di situ tempe goreng. Kemudian sayurnya itu tumis jagung dan wortel.
1: Wis.
2: Kemudian buahnya buah kelengkeng Mbak Sofi.
1: Kelengkeng ya. Luar biasa. Ya, jadi sudah makan atau sebentar lagi?
2: Barusan saya selesai menyantap Mbak Sofi.
1: Oh, gitu.
2: Ini ompreng-omprengnya akan segera mau diambil.
1: Dibawa, gitu, iya. Oke. Siap.
2: Lagi antar capek-capek ya, kita nikmati aja lah.
1: Yes, itu dia. Oke. Sepanjang hari ini dari pagi sampai sekarang semuanya aman-aman saja ya di sekolahan ya?
2: Aman, terkendali Mbak Sofi. Cuma ya begitu sudah cuaca.
1: Aduh, biasanya kalau cuaca kayak gini tuh aduh di rumah tuh kan asik gitu ya. Jadi bisa lebih santai mah di sekolahan, tempat kerja ya.
2: Mati di subkuriasa.
1: Betul sekali. Siap.
2: Dan informasi terakhir dari Jaipuri Mbak Sofi.
1: Iya.
2: Penerimaan RRI dari Jaipuri cukup jernih di 97,6 ya.
1: Iya, 97,6.
2: Cukup jernih Mbak Sofi.
1: Luar biasa. Ya. Siap.
2: Baik, salam untuk semua fan yang lagi monit di jalur ini. Untuk selamat beraktivitas, selamat makan siang dan selamat beristirahat untuk sementara waktu mungkin.
1: Siap.
2: Sementara begitu Mbak Sofi, jalur saya kembalikan untuk yang lain.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih. Saya terima ya Mas Supratman sudah bergabung siang hari ini. Makan siangnya MBG yang ada di sekolahan seperti itu dengan menu yang sudah diinformasikan juga. Makan siangnya juga sudah seperti itu ya, karena omprengnya juga langsung harus dibawa seperti itu. Oke, terima kasih Bang Mas Supratman ya, sukses untuk kerja aktivitas di hari ini. Anda yang lain boleh ya di 536386. Atau juga mungkin ada yang berbahagia kah ya. Kemarin tanggal 31 menutup bulan Agustus ada yang berbahagia. Kemudian menyambut bulan yang baru, bulan Agustus, juga ada yang berbahagia kah di hari ini? Pasti ada saja begitu ya. Oke, yang berulang tahun di hari ini, selamat berbahagia, selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan berkati ya, semua yang terbaik ditambahkan. Atau mungkin juga ada ulang tahun pernikahan juga boleh ya, Anda boleh bergabung kemudian kita ngobrol santai, happy anniversary seperti itu ya. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Okay, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, siang juga.
3: Hari ini berbahagia tanggal 1 jadi.
1: Oh, berbahagia, iyo kan. Tanggal 1 berbahagia karena ada yang bunyi karena di ya, handphone.
3: Kayaknya begitu bilang. Soalnya don tanya sebunyi kah?
1: Yo, itu lagi.
3: Sembilan sudah lagi.
1: Sudah lagi lama kah? Aduh. Pantasan luar biasa.
3: Masuk, jangan lupa minum obat.
1: Aduh, itu sudah siap-siap siap. Yeah. Baru bagaimana? Makan sudah?
3: Aman, aman.
1: Ih, andalan sih. Barang subuhnya makan lagi sudah. Eh.
3: Sudah, pokoknya semua aman.
1: Aduh. Hari ini menunya apa? Yang kuah-kuah kan atau bagaimana?
3: Menunya yang biasa-biasa saja.
1: Oke.
3: Okay. Sayur bening. Oh. Sayur bening sama ikan saus.
1: Hmm.
3: Saus sama perkedel sama sambal.
1: Udah selesai sudah.
3: Selesai. Sedikit tutup air hangat toh. Kita berpangkal.
1: Is, sungguh sih.
3: Anggil ke sana kemarin mungkin tempat saldo turun kan naik ya.
1: Aduh. Aduh, siap siap. Bandara semua aman terkendali toh.
3: Aman aman aman aman.
1: Luar biasa. Ya.
3: Sapu-sapu ada dulu.
1: Boleh, silakan.
3: Ada pantau itu, makasih yang jangan sampai terlupakan buat dede dia.
1: Dede ya?
3: Iya betul, okay. Buat dede. Dan dia pun Kano. Kano?
1: Oh, Kano?
3: Kano nggak tahu maksudnya.
1: Dasar.
3: Dede Boma. Selamat ya, makasih yang sampai terlupakan.
1: Selamat
3: diberi via udara.
1: Yoi.
3: Iya, yang karamat khusus buat yang ada nyiarin itu.
1: Terima kasih. Ulang
3: lagi, jangan lupa minum obat.
1: Siap, siap, siap.
3: Atau bisa makan juga tuh.
1: Sip.
3: Oke, okay, bye. Selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Kasumasa. Oke, okay, terima kasih Abang Afe ya sudah bergabung untuk siang hari ini. Saya itu tadi Mas Supratman saya lupa ya. Semalam Mas Supratman bilang coba perasan jeruk nipis tuh ya. Tadi pagi tuh langsung saya bikin itu perasan jeruk nipis ya. Jadi agak lumayan seperti itu ya. Oke, okay, terima kasih untuk resepnya. 536386, Anda yang lain boleh, kita masih dalam ruang Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Sambil nanti diselingi dengan lagu-lagu hiburan seperti itu ya, untuk menemani aktivitas Anda. 536386, masih ada lagi kah yang mau bergabung? Oke. Ya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini, saya mau menyapa dulu nih ya pendengar setia kami di Toko Surya Jalan Jantung Kota Jayapura. Halo, apa kabar? Pimpinan karyawan karyawati ya. Ini pendengar setia Pro 1 nih. Oke, yang ada di Toko Surya Jantung Kota Jayapura, Toko Surya sana. Selamat siang, terhibur selalu ya. Sukses untuk aktivitas di hari ini. Surya Bunga Jayapura seperti itu ya. Katanya mau salam-salam juga nih buat ada Bapak Samuel Mara, kemudian juga ada Om Andi Ansanai. Ada Mama Uria di Bunga ya, Selfie di Bunga, kemudian juga Lucy yang sedang makan siang. Wih, menunya apa nih ya? Oke, Lucy yang sedang makan siang, ada Ade Agus ya di Pecah Belah sana. Kemudian ada Firan di Swalayan, kemudian semuanya yang lagi beraktivitas di Toko Surya Jayapura. Ucapannya selamat siang ya dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Oke, pimpinan karyawan karyawati sukses ya, tetap memberikan senyuman terbaik kepada siapapun pelanggan yang datang ya ke toko, ke apa namanya area pecah belah atau area bunga ya, dan area-area yang lain. Waduh, yang pasti tetap berikan senyuman terbaik, pelayanan terbaik ya kepada siapapun yang datang seperti itu. Oke, selamat siang saja untuk semuanya. Ada Bapak Samuel Mara, ada Om Andi Ansanai, Mama Uria di bunga, Selfie juga ada di bunga ya. Lucy yang lagi makan siang, kemudian ada Ade Bagus juga ya, Ade Agus ya, Ade Agus di pecah belah. Ada Firan juga di Swalayan. Pokoknya untuk semuanya selamat siang. Jangan lupa sisihkan waktu untuk makan siang seperti itu ya. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung siang hari ini, saya hadirkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan ya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung. Tentunya line telepon masih sama seperti itu ya, 0967536386. Kita masih dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama Satu Hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.
4: Buat keseruan paling pijak tahun ini, ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Oke, pendengar, pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur ya, 536386. Silahkan Anda yang mau bergabung ya dalam ruang Maksioma siang hari ini. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, saya menyapa dulu ya. Anda yang lagi sibuk-sibuknya, lagi beraktivitas sebagai aparatur sipil negara, ASN, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota ya, yang lagi bersibuk ria dengan segala hal yang dilakukan. Oke, semangat siang saja untuk semuanya. Sukses yang pasti, sisihkan waktu dulu ya untuk menikmati makan siang agar Anda bisa lebih fresh lagi untuk menjalankan aktivitas Anda. Jadi bisa lebih santai seperti itu sebelum Anda disibukkan di depan komputer ya, di depan laptop atau ada pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Oke, bukan karena lapar dulu tapi jam makan siang, yuk makan siang seperti itu. Anda yang lagi sibuk juga buru-buru bagasi, buru-buru bangunan seperti itu ya, yang ada di airport atau yang ada di pelabuhan laut, jangan lupa juga untuk mengisi perut ya, sekedar istirahat sebentar, kemudian makan siang ala kadarnya. Kemudian juga buat seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Kemudian juga yang pasti makan siang di hari ini memberikan semangat saja untuk semuanya. Biasanya kalau sudah jam segini itu anak-anak SD itu sudah ada yang pulang ya, SD kelas 1 dari PAU TK begitu ya, SD kelas 1, 2, 3 begitu ya, kadang jam begini itu sudah pulang sekolah. Jadi yang sudah sampai di rumah, buka seragam sekolahnya, ditaruh yang rapi di kamar, di mana biasanya ditaruh seragam sekolah. Kemudian bisa duduk bersama ibu, bersama mama gitu ya di rumah. Kemudian bisa menikmati makan siang. Oke, habis makan siang boci ya, bobo siang dulu. Main-mainnya tuh nanti ya, main-mainnya tuh nanti. Ada PR mungkin, jangan lupa juga untuk hari ini ya. Ada yang biasanya kalau pulang tuh langsung kerjakan PR, tapi ada yang oh ya istirahat dulu nanti sebentar, sudah bobo siang dulu, bangun baru nanti dikerjakan PR-nya. Oke, semangat saja ya buat anak-anakku sayang. Kemudian buat anak yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan juga tetap berhati-hati, fokus. Ada yang mungkin masih cari-cari kita makan kemana nih ya bersama teman-teman, mungkin mau cari warung kah, atau ada yang mau menuju ke rumah kah, atau seperti apakah ya. Oke, yang pasti bisa menikmati makan siang itu sesuatu yang baik sekali dan harus seperti itu ya. Oke, menantikan Anda yang mau bergabung di 536386. Masih adakah? Kalau belum ada, gimana kembali ya dengan lagu-lagu hiburan, tentunya kembali menemani suasana siang Anda. Oke, saya hadirkan beberapa pesan layanan masyarakat dan juga lagu-lagu ya untuk Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. 3 acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari. hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, Ma, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bob, Tom pulang kah?
1: Hmm?
0: Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: tatas dengan daun pepaya ditumis, pakai dengan terasi. Saya suka kalau tumis sayur itu pakai dengan terasi.
1: Oh, pakai terasi ya.
0: Jadi harum baunya itu keluar waktu tumis itu. Itu kan saya suka, setiap sayur ini pasti harus pakai dengan terasi.
1: Terasi, oke.
0: Kalau saya coba, nanti
1: kan dasar. Tuh gak ada simak baik-baik baru dasar sih.
0: Coba tergantar lagi
1: terperas. Terus di rumah, Fani Faren.
0: Masa selesai, saya keluar begini, denda semua hilang ke dong ke keluarga.
1: Keluarga Dora.
0: Seberang sana. Itu sendiri saja sih. Ada dua sate dari ribut-ribut di depan, tapi dapat ini susunya senyap.
1: Itu lagi. Aduh.
0: Sambal mentah. Sambal tomat mentah, sambal terasi, ikan kombong.
1: Is luar biasa.
0: Di goreng.
1: Itu lagi. Air sudah mengalir kah belum?
0: Belum kah, ya sudah. Tuhan pasti
1: itu lagi, tolong. Apa namanya festival Danau Sentani, Mafan? Bagaimana? Pergi sampai sana?
0: Tidak pergi sedikit pun, satu hari pun juga terada. Anaknya saja
1: yang berjalan. Pergi. Oke. Okay.
0: Padahal itu ketong ada dapat telepon dari Balai Bahasa yang ketong itu kuliner ini. Masakan kuliner.
1: Iya.
0: Teraga di serai ikut dia sudah.
1: Iya. Nanti tong menuju ke festival nanti 3-4-5 ya.
0: Tegas. Ya tapi juga bolong-bolong di situ. Ikan berat. Kita nanti yang intinya bertong hadir.
1: Yo i. Barang apa jadi sip?
0: Ngapa lah, itu tinggal jalan kaki sih dari sini.
1: Iya toh, dekat begitu. Iya bisa satu kali olahraga dan sika di sana sudah selesai.
0: Pulang baru urut-urut kaki.
1: Nanti makan pakai terasi. Terasi itu nanti dia menyembuhkan yang sakit-sakit itu. Aduh tolong.
0: Coba setelah saya makan ini baru nanti rasa deh gitu. Efek kesembuhan datang.
1: Kalau kayak kita orang kan gatal-gatal toh.
0: Emang ada yang terasa gatal. Kenapa rasa itu kak? Apa kita rasa itu? Di sapu kerengkongan kak.
1: Sapu lidah tuh pas begitu ya.
0: Pas, mungkin tambah sangat lagi tak sudah takut. Itu sof. Apa buat orang yang ada di dapur ini? Restoran itu yoga itu dong bilang itu kode beli harus menyapa orang karena dong pendengar setia
1: ya ampun apa? Betul lah bisa lupa terus betul restoran yoga
0: orang yang ada di dapur itu ada
1: siapa
0: penyu Osli kak dong bilang Osli saya tidak pernah lihat dia muka pokoknya orang itu pendengar setia
1: Osli.
0: Ada kepala dapur ya, itu ada kakak Pepi. Terus aku enggak dua nih, enggak BK dengan enggak ajar kampu orang pelanggan saya sih. Nobly, ketemu tiap hari kali dengar itu kampu acara itu.
1: Ya ampun, siap.
0: Sudah dalam tuh karena Wei suka datang makan, jadi dong lah harus enggak. Jadi mungkin dong ada monit, di itu dong pun volume besar, cover menyala besar dong, volume radio juga tambah besar.
1: Oh begitu, oke. Mari kita orang sapa dorang. Aduh, luar biasa.
0: Dong ada di restoran yoga itu di dapur itu dong, volume radio besar tiap hari dong
1: monit. Oh begitu sip, langsung tong sapa ini. Siap, terima kasih banyak informasinya.
0: Jadi begitu.
1: Oke baik, sip.
0: Yang buat ini Bung Ali selamat ya. Datang kan pergi. Selamat kau deh Yeyan.
1: Selamat makan semua. Oke, Mafan, siap. Terima kasih kembali. Selamat siang. Ada Mama Fani ya, sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih. Makan siang semuanya sudah ya, masak selesai tadi ada suara-suara semua di rumah ya, kaget begini. Masing-masing di tiap-tiap begitu ya. Oke, selamat makan siang buat Mafan dengan menu spesial ditambah terasi-terasi tadi tuh ya. Selamat menikmati makan siangnya untuk hari ini. 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Maxioma.
1: Maxioma, betul.
2: Iya. Ini Mbak Sophie.
1: Betul,

0: Ini dengan
1: salam sehat, Mbak Dovi.
0: Salam
1: panas
0: sehat.
1: Panas di sini di Aceh ini.
0: Oke, Aceh panas ya. Di sini mah lagi
1: iya.
0: Rada-rada mendung gitu.
1: Ini lumayan ini 30 ada ini.
0: Oke. Lumayan panas tuh. Di Aceh gimana sekarang? Berarti di Aceh baru mau jam 11 ya?
1: 11 kurang 9.
0: Kurang 9 betul. Gimana, sudah ada persiapan-persiapan mungkin untuk makan siang entar?
1: Ini setengah jam lagi persiapan mau berangkat undangan ini.
0: Oh begitu, ada kondangan.
1: Ada pesta ini di kampung sebelah.
0: Mantul Ita. Berarti sudah gagah-gagahan ini ya, sudah persiapan.
1: Lagi setil ini.
0: Ini sepil mau pakai yang mana ini ya? Yang itu atau yang ini atau yang mana nih?
1: Okay.
0: Oh jadi entar sekalian di pesta sana ya, langsung
1: iya.
0: Menikmati. Okay. Selamat mempersiapkan dan selamat itu ya, spil-spil yang ada itu ya.
1: Doain aja dapat rendang hari ini.
0: Amin. Mari kita doakan. Aduh, siap.
1: Itu aja kabar dari Aceh.
0: Oke, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Bang, kita dari seputaran Aceh ya, Putra Jaya. Makan siangnya gimana nih, lagi siap-siap dapat kondangan ya. Ada kondangan dari kampung sebelah. Berharap hari ini dapat rendang seperti itu ya. Okay. Ya, terima kasih Aceh menutup kebersamaan kita ya. Sudah mau akhir-akhir acara, baru banyak yang bergabung gitu ya. Okay, selamat siang saja untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya mau tutup dengan mau menyapa dulu yang ada di restoran yoga sana. Halo, selamat siang. Aduh, mohon maaf ini ya. Biasanya Mavan tuh kasih tahu ini, lupa-lupa ingat, ini ingatan terbagus begitu ya. Okay, buat yang ada di restoran yoga sana, pendengar setia, lagi sibuk masak-masak, goreng-goreng, tumis-tumis dan lain sebagainya, pantau Pro 1. Okay, selamat siang saja buat Abang Osli, mohon maaf kalau saya sebutkan nama salah ya. Kepala dapur, pokoknya ada Kakak Betty, Belado, pokoknya untuk semuanya yang ada di dapur restoran yoga yang selalu pantau Pro 1. Selamat siang saja untuk semuanya. Pastinya spesial menu untuk hari ini yang akan dinikmati oleh semua yang datang ke restoran yoga ya. Pimpinan karyawan-karyawati semuanya sukses untuk hari ini. Dan tentunya bukan berarti ada di dapur menyajikan untuk yang akan datang dan menikmati, yang di dapur juga jangan lupa makan siang juga pastinya ya. Oke, restoran yoga untuk semuanya, selamat siang, selamat menikmati makan siang dan terima kasih menjadi teman setia Pro 1 juga seperti itu. Oke pendengar, dan untuk Anda semua Toko Surya Kota Jayapura juga selamat siang, terhibur selalu. Dan untuk pendengar setia ya di Pasar Hamadi juga, biasanya saya dengar kalau jalan di lorong-lorong Pasar Hamadi situ ya, oh lagi putar RRI nih ya. Oke, selamat siang saja, terhibur selalu yang ada di pasar-pasar tradisional yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Jangan lupa untuk makan siang ya. Kemudian juga ada SPBU juga yang biasanya putar RRI seperti itu ya. Oke, selamat siang saja untuk semuanya, terhibur juga untuk Anda di siang hari ini. Oke pendengar, satu tembang terakhir menutup kebersamaan kita. Kita gak ya mengajak Anda berjoget ria juga untuk siang hari ini, sekedar menghibur dan memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda. Kita jelang pukul 13 Dinamik Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya Sofi pamit dalam ajang hampir saya mau bilang topi asli juga ya, Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama untuk siang hari ini. Bye bye.
2: Listen to me.

Oh iya, saya sampai lupa ya menyapa juga yang ada di Dok 8 sana, ada Kakak Rixda bersama keluarga ya. Selamat menikmati makan siang juga untuk hari ini. Aduh, tadi padahal mau sapa tahu-taunya lupa juga nih ya. Oke, untuk Kakak Rixda bersama keluarga yang lagi makan dengan sayur singkong santan begitu ya. Selamat menikmati makan siang juga pasti untuk hari ini, menjadi kekuatan buat tubuh jasmani. Oke, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, dinamika olahraga Pro 3.

sa Group FEC Champion Leagues 2 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal mereka menang penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memberikan keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Saya sangat senang. Hal ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasmen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: tamam.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan

0: terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain

0: pemain muda atau pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
1: Peta Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai

7. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Priliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, Anda bersama Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya lagu-lagu hiburan juga ya. Kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Nanti tentunya Anda bisa bergabung, Anda bisa merequest lagu tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang maksioma, ruang topi asli ya. Oke, terbolak-balik terus seperti itu. Selamat siang kembali untuk Anda semua, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi pendengar masih terus menemani Anda. Kali ini ada satu tembang. Ada satu tembang dari miliknya siapa ya, Niji dengan Jatuh. Selamat siang, terhibur untuk Anda semua.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Ya, pendengar, pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada beberapa informasi untuk Anda di siang hari ini. Kami sampaikan pendengar dari Peradi, Suara Advokat Indonesia. Informasi kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat untuk siang hari ini. Kami sampaikan pendengar dari Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura. Ujian Profesi Advokat atau UPA tahun 2026 ya. Dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi Sai. Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi Sai akan menyelenggarakan ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026. Pendaftaran dibuka 1 September sampai dengan 19 September 2026. Organisasi advokat yang bisa mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, DPN Peradi Sai adalah organisasi advokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dari IKADIN, IPI, HAPI, SPI, AKI, HKPM, dan APSI atau 8 organisasi pendiri Peradi dan sertifikat PKPA dari Peradi. Untuk pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi, Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dengan alamat Jalan Muspako nomor 6 Kelapa 2 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan nomor telepon 0967-516-4029. Adapun persyaratan administrasi ujian profesi advokat yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir universitas atau sekolah tinggi ilmu hukum, stempel bahasa, dan sudah terdaftar di Dikti. Fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4 3 lembar dan 4x6 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah. Bukti pembayaran biaya administrasi UPA, fotokopi serta

0: sertifikat dari organisasi advokat dari Kadin, dari IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKI, HKPM, APSI, dan PERADI. Kemudian untuk biaya pendaftaran upah sebesar Rp1.000.000 ditransfer langsung ke rekening 154-0018-888-267 atas nama PERADI SAI Bank Mandiri. Kemudian untuk biaya pelaksanaan upah sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 0426-0188-878-305 atas nama PERADI SAI Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Menara Brilian. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Panitia UPA DPC PERADI Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Saudara Yance Pohwain SH MH 0823-4360-3462, Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851-9720-0020, dan Saudara Christian Sugiatno SHMH 0811-4895-399. Demikian untuk menjadi perhatian. Kemudian pendengar, informasi berikut disampaikan dari Yondofolo Kampung Ivale Sentani. Dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat dan Kampung Ivale. Dengan demikian, Yondofolo Ivale mengundang seluruh masyarakat Ivale, baik laki-laki maupun perempuan yang bertugas sebagai TNI Polri, pegawai negeri, anggota legislatif, DPD RI, DPR Papua, DPRK, pengusaha, lembaga kultur MRP dan intelektual, serta dalam profesi dan pengabdiannya masing-masing. Dengan penuh hormat, Yondofolo Ivale mengundang masyarakat Ivale yang berada di luar Papua maupun yang berada di wilayah tanah Papua untuk datang dan menghadiri pertemuan akbar orang Ivale, sekaligus memberikan dukungan, perhatian dan partisipasi dalam membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasi Sentani ke-20 tahun 2027 di Jemaat dan Kampung kita, Kampung Ivale. Adapun waktu pertemuan akbar seluruh orang Ivale dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di OB Ivale Kampung Ivale. Dengan agenda sambutan dan arahan oleh Yondofolo Ivale, sambutan oleh Ketua Panitia Sidang Klasis, aksi sumbangan dana serba-serbi dan selesai. Demikian undangan dan pemberitahuan disampaikan atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari selaku orang Ivale. Yondofolo Ivale menyampaikan selamat datang di kampungmu dan Tuhan memberkati. Onomi Reimai. Ya, pendengar, demikian dua informasi tentunya menemani suasana siang Anda sebelum nanti kita jelang bersama ya. Tepat pukul 13.57 menit, pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan saat ini pukul 13 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan khususnya buat Anda yang gemar bermain Mobile Legend, yang suka dengan game-game online hari ini ya. Jadi bukan saja kaum muda-mudi tapi yang sudah punya gelar jadi bapak begitu ya, ayah pun suka dengan permainan ini. Oke, pendengar, informasi untuk Anda di sela-sela acara siang hari ini tentunya menjelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Ada turnamen Mobile Legend ya, ada turnamen Mobile Legend Bang-Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura ya, dengan prize pool 6 juta rupiah. Juara 1 nanti mendapatkan 3 juta rupiah, juara 2 2 juta rupiah, juara 3 1 juta rupiah begitu ya. Nanti untuk pelaksananya sendiri tanggal 18 sampai dengan 19 September 2026 pukul 15 atau jam 3 sore sampai selesai. Jadi nanti berlokasi di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran sudah dibuka ya sampai dengan nanti tanggal 17 September 2026. Free registrasi Rp125.000 seperti itu ya. Anda bisa menghubungi Hendy 0812-4377-3742. Jadi setiap pemenang mendapatkan uang tunai dan juga sertifikat. Bertarung, raih kemenangan dan jadilah legend. Oke, jadi buat Anda yang suka bermain Mobile Legend begitu ya, ada turnamen nih, kenapa tidak, siapa tahu mengikuti turnamen ini dan bisa membawa hadiah seperti itu ya. Tentunya diselenggarakan DPM PTSP Kabupaten Jayapura. Oke, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yang pasti lagu-lagu Indonesia yang mau Anda request seperti itu ya. Sudah Anda persiapkan lagunya apa, 1, 2, 3 lagu menjadi referensi. Kemudian lagu yang belum pernah di request ya, berharap sekali demikian. Jadi kalau kemarin sudah request penyanyi yang ini, jangan hari ini penyanyi yang sama lagi ya, atau judul lagu yang sama. Mohon perhatian Anda ya. Jadi Anda bisa mencari-cari lagu yang lain lagi seperti itu. Satu jam kebersamaan kita dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia di 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu untuk sesi yang pertama. Siapakah dia yang mau bergabung, yang mau request lagu juga pastinya ya. Lagu yang belum pernah di request, jadi kalau saya bilang cari lagu yang lain, langsung saja gas begitu ya, untuk mencari lagu yang lain. Jadi 1, 2, 3 referensi Anda. Oke, 536386, silakan Anda yang mau bergabung siang hari ini. Saya sapa, selamat siang.
1: Sofi Hasli, selamat siang.
0: Suka salah-salah Maxioma topi asli. Sungguh sih.
1: Oke, aktivitas berat ini. Sekarang lagi di seputaran Pasar Lama Sentani.
0: Oke, begitu. Luar biasa Bang Ivan yang buka jalur ini. Silahkan, lagunya apa? Dia.
1: Pengen cari yang semangat-semangat dulu dari Marvel.
0: Marvel judulnya?
1: Oh, Lagi Berbohong.
0: Ihi, baiklah.
1: Tapi tidak berbohong.
0: Oke, sip. Cuma lagu saja. Oke.
1: Oke, Mbak Sofi, terima kasih. Selamat
0: siang. Terima kasih Abang Ivan ya, penelpon pertama kita dalam Ruang Topi Asli dengan Lagi Berbohong. Ini cuma lagu saja ya. Lagi bohong cuma lagu. Jadi tidak sedang bohong seperti itu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga.
2: Orang Kerom.
0: Orang Kerom, silakan Abang Dawen, lagunya.
2: Lagunya dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi, oke, judulnya.
2: Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Abang Dawen yang sudah bergabung. Seandainya aku punya sayap, aku mau terbang jauh kemana, begitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sudah ada dua requestan lagu dan langsung ya lagunya dihadirkan saja untuk Anda semua. Sesi kedua sesaat lagi saya buka dan hadir untuk Anda. Marvels dengan Lagi Bohong, kemudian Seandainya Aku Punya Sayap dinyanyikan oleh Trio Ambisi, requestan lagu dari Abang Dawen. Sesi kedua sesaat lagi hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, sesi pertama sudah hadir ya dengan dua requestan lagu. Kita mainkan sesi yang kedua di 0967 536386. Saya terima, halo, selamat siang
1: Sofi Asli, selamat siang Kak Sofi dengan
0: iya,
1: Cecil.
0: Iya, silakan Cecil.
1: Request lagunya The Heart, Simatupang Sister.
0: The Heart, Simatupang Sister, judulnya?
1: Pertama Kali.
0: Pertama Kali, oke baik, yep. Siap. Ditunggu
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Ada Cecil yang sudah bergabung, satu requestan lagu Simatupang Sister seperti itu dari apa namanya, dengan judul lagu Pertama Kali ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. 536386 di belakangnya Cecil, sesi kedua ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga.
2: Dengan Bu Ani, Perumnas 4.
0: Oke, silakan Bunda. Lagunya apa nih?
2: Lagunya bebas kan?
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Lagunya Ernie Johan.
0: Ernie Johan, judulnya?
2: Judulnya apa ya, lupa lagi.
0: Ernie Johan, tunggu ya, saya lihat di sini. Kau selalu di hatiku, senja di batas kota, Teluk Bayur.
2: Okay. Senja di batas kota.
0: Senja di batas kota. Oke, okay, baik, siap.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Ada Bunda Ani ya, sudah bergabung. Senja di batas kota saja sudah ya, dari miliknya Ernie Johan. Oke, okay, pendengar, kembali kita dengarkan ya dua requestan lagu untuk sesi yang kedua. Ada Cecil dan Bunda Ani ya yang sudah bergabung siang hari ini. Selepasnya nanti kita mainkan sesi yang ketiga, masih dalam ruang Topi Asli, Torang Pilih Alunan, Senandung Lagu Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita mainkan sesi selanjutnya ya. Masih dalam ruang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silahkan ya. Untuk sesi yang ketiga, saat ini pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, topi asli.
0: Iya, topi asli siang, maafan.
1: Lombek.
0: Siap, lagunya apa siang ini?
1: Lagunya itu Nyanyian Sunyi.
0: Nyanyian Sunyi, oke.
1: Dari grup Mambesak.
0: Mambesak, oke, siap. Ditunggu lagunya. Oke, baik sih ya. Oke, Nyanyian Sunyi ya, ditunggu lagunya dihadirkan di 536386. Ada lagi kah yang mau bergabung? Saya tunggu Anda seperti itu ya. Oke, di belakangnya Mama Fani dalam ruang topi asli. Hampir lagi ruang rindu ya. Oke, topi asli, selamat siang.
2: Ada dia, ada.
0: Ada. Oke. Silakan abangku, lagunya apa nih Abang Afi?
2: Bukan saya, tapi di sini lo bilang cintaku milikmu.
0: Begitu?
2: Iya, betul, dari Lea Channel.
0: Lea. Oke, siap. Ditunggu
2: ada
0: lagunya.
2: Tuh, ada tuh.
0: Ada.
2: Tetap, ada. Tunggu juga, Mas Sofi.
0: Oke, Tabea, terima kasih. Cintaku milikmu, seperti itu ya. Requestan lagu dari Abang Afi ya. Kita break lagi, saya hadirkan lagunya untuk Anda. Tentunya kita masih dalam ruang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung ya, sesaat lagi masih dalam ruang topi asli.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Oke, pendengar, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silahkan, dua penelpon lagi ya untuk sesi berikut. Halo, selamat siang.
1: Ya, asli selamat siang, Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: Kakak Dia.
0: Oh, Kakak Dian. Oke, silakan. Lagunya apa nih?
1: Request sendiri ya.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Kus Plus saja.
0: Kus Plus, judulnya apa?
1: Pelangi.
0: Pelangi. Oke, siap Kakakku. Ditunggu lagunya dihadirkan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Tuhan Yesus berkati juga Kakak Dian ya, dari seputaran Polimak Asri. 536386 satu lagi silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Siapa Herman, nih?
2: Hey,
0: orang Yahukimo. Silakan abangku.
2: Belahan jiwaku, Vita Devi.
0: Vita Devi, belahan jiwaku. Oke, baik, siap. Ditunggu ya. Iya. Oke, ada Bang Herman dari seputaran Yahukimo, belahan jiwaku dari Vita Devi, seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, dan sudah ada dua requestan lagu ya. Anda yang mau bergabung silahkan, nanti selepas dua requestan lagu ini hadir dulu. Ada Kus Plus, kemudian dilanjutkan dengan Sita Devi, kau belahan jiwa. Kita dengarkan Pelangi ya, dari miliknya Kus Plus. Hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, kembali dengan dua requestan lagu ya. Sudah hadir menemani suasana siang Anda, menutup kebersamaan kita. Saya terima tiga penelpon langsung ya. Tiga penelpon langsung menutup perjumpaan kita dalam ruang topi asli. 536386, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, topi asli, Adeso.
0: Iya, selamat siang, Kakak Yana. Oke, lagunya apa nih Kakak?
1: Kerinduan dari Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, Kerinduan.
1: Ya.
0: Oke, baik, siap, ditunggu.
1: Ade.
0: Iya. Terima kasih Kakakku, ada Kakak Yana ya. Bob Tutupoli dengan Kerinduan. 536386. Satu lagi silahkan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi Kasih.
0: Iya.
2: Maafkan terakoso ya.
0: Itu sudah betul. Silakan Kakakku lagunya.
2: Orang mati sana memaafkan ya. Mbak, pilih lagunya Mayang Jelang. Judulnya Aku Pilih Dia.
0: Aku Pilih Dia. Siapa yang nyanyi?
2: Maya Angela.
0: Maya Angela. Oke, baik. Siap Kakakku, oke. Ditunggu ya.
2: Oke, baik. Selamat bertugas.
0: Iya. Oke, terima kasih Kakak Luna. Pilih Aku Atau Dia, Maya Angela. Satu lagi 536386, penelpon pamungkas, penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
3: Dengan Daniel dari Paldam.
0: Dari Paldam, oke. Mau dengar lagunya siapa?
3: Bagus, Kali Kemiri.
0: Kali Kemiri, oke, baik, siap. Ditunggu ya.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat siang, Kali Kemiri dari miliknya Black Brothers. Seperti itu, requestan lagu dari Paldam ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, pendengar, saya sudahi sudah ya ruang topi asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Ada Black Brothers dengan Kali Kemiri seperti itu ya. Kemudian nanti sebelumnya juga satu tembang yang sudah di request juga, ada Bob Tutupoli seperti itu ya. Ada Bob Tutupoli dengan Kerinduan. Kemudian nanti ada requestan lagu dari miliknya Maya Angela ya, dengan apa namanya, Pilih Aku Atau Dia. Oke pendengar, saya cukupkan sudah ya ruang topi asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang saja untuk Anda semua. Pastinya terhibur dengan beberapa requestan lagu yang sudah hadir, tentunya untuk menemani suasana aktivitas ataupun istirahat siang hari Anda. Ada Bob Tutupoli dengan Kerinduan. Kemudian juga dilanjutkan dengan dua requestan lagu selanjutnya. Saya pamit, kita jelang pukul 15. Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Papua dorong UNCEN buka prodi pendidikan khusus tahun 2027. Pemukiman Kampung Nelayan Jayapura dilalap api, 550 kakak terdampak. Selain itu, warta berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubevor. Kita awali berita pertama, Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
2: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
1: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 bawah Kota Jayapura Utara pada hari Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inenga S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 menit waktu Indonesia tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman dibantu dengan water cannon Brimo Polda Papua, water cannon Dit Samapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabakops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Saudara serta pemirsa, pemerintah Kota Jayapura kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan melalui program Torang Tanya Wali Kota Menjawab. Dalam kegiatan yang digelar Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 14 aduan disampaikan warga. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi Pasar Mama Papua yang dinilai masih sepi. Pasar Mama Papua menjadi salah satu persoalan yang disampaikan warga dalam program Torang Tanya Wali Kota Jawab yang digelar pemerintah Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang masih sepi dan berdampak terhadap pendapatan mereka. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti sejumlah persoalan, mulai dari pendataan pasar, penerangan hingga akses pintu belakang yang terhubung dengan kawasan Damri. Pedagang juga meminta jam operasional pasar Paldam diatur agar tidak berlangsung hingga malam karena dinilai dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Mama Papua. Pemerintah Kota Jayapura akan berkoordinasi dengan pihak pengelola Pasar Paldam untuk mencari pengaturan yang dapat mengakomodasi kedua pasar. Selain persoalan aktivitas perdagangan, pedagang turut menyoroti keamanan dan keberadaan warga yang tinggal di kawasan pasar. Rustan menegaskan Pasar Mama Papua merupakan fasilitas perdagangan sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Untuk mencari solusi secara menyeluruh, pemerintah Kota Jayapura menjadwalkan pertemuan lintas instansi pada 2 September 2026. Pertemuan akan melibatkan perwakilan pedagang, Perum Damri, Dinas Perindakop, Dinas PUPR, dan PDAM. Selain persoalan Pasar Mama Papua, program Torang Tanya Wali Kota Jawab kali ini mencatat 14 aduan warga dari 26 masyarakat yang hadir. Pemerintah Kota Jayapura memastikan seluruh aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Saudara, warta berita disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil meringkus seorang penumpang berinisial KB 19 tahun yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja kering seberat 1,04 kg. Kapolsek KPL Jayapura AKP Abdul Kadir menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari kegiatan pengamanan dan pemeriksaan calon penumpang kapal. Sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, petugas yang berada di dek 4 bagian belakang kapal mencurigai gerak-gerik penumpang berinisial KB dan selanjutnya melakukan pemeriksaan badan dan tas ransel yang dibawa penumpang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah paket berisi ganja kering yang dikemas menggunakan lakban berwarna coklat seberat 1,04 kg. Atas temuan itu, tersangka KB kemudian diamankan ke Polsek KPL Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolsek KPL Jayapura menegaskan pengawasan di kawasan pelabuhan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mencegah masuk dan keluarnya narkotika melalui jalur laut. AKP Abdul Kadir juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Saudara Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura mendapat antusiasme dari para peserta hingga batas pendaftaran tercatat 38 peserta akan mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi muda tersebut. Sejumlah peserta mengaku telah melakukan persiapan, termasuk melatih kemampuan vokal untuk tampil maksimal dalam kompetisi. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: Banyak 38 peserta telah terdaftar dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Kota Jayapura. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan Bintang Radio RRI Jayapura, Jusita Salama mengatakan, dari 38 peserta tersebut, 29 diantaranya perempuan dan 9 peserta laki-laki. Hal itu disampaikan Jusita dalam technical meeting bersama para peserta Senin malam.
4: Sampai saat ini untuk Bintang Radio tingkat Satker RRI Jayapura ini sampai dengan tanggal 30 setelah penutupan pendaftaran dari pusat berjumlah 38 orang dengan komposisi 29 orang perempuan dan 9 orangnya laki-laki. Dan tahapan-tahapannya kami sudah melaksanakan technical meeting, dan dari technical meeting ini para peserta juga sudah mendapatkan arahan dari dewan juri langsung bagaimana kriteria penilaian dari dewan juri, sekaligus juga dewan juri sudah memberikan beberapa tips untuk para peserta bisa melaksanakan atau melakukan lomba Bintang Radio. Dan Bintang Radio ini akan dilaksanakan bersama dengan kegiatan dari RRI Fest pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026.
3: Jusita menjelaskan, technical meeting menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami tahapan serta ketentuan lomba. Salah satu peserta, Ronald Fonataba, mengaku telah beberapa kali mengikuti Bintang Radio. Keikutsertaannya kali ini dimanfaatkan untuk terus mengasah kemampuan olah vokal.
5: Semuanya, perkenalkan, nama saya Ronald Fonataba, saya mengikuti Bintang Radio selama 4 kali. Ya, saya senang ada ajang seperti ini karena saya bisa melatih dan
3: mengasah kemampuan
5: saya dalam bernyanyi.
3: Semangat serupa disampaikan peserta lainnya, Imelda Varianza Warinusi. Baginya Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk mengikuti kompetisi tersebut sehingga persiapan dilakukan lebih serius.
6: Untuk tahun ini yang pastinya kalau saya untuk tahun ini saya terakhir ya tahun ini, jadinya yang pasti saya sangat semangat sekali untuk ikut di tahun ini. Untuk persiapannya yang pasti saya sudah sangat prepare sekali untuk tahun ini.
3: Bintang Radio 2026 diharapkan menjadi wadah bagi penyanyi muda di Jayapura untuk mengembangkan kemampuan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, tim Opsnal Polsek Moratami berhasil menangkap seorang pria berinisial PH 22 tahun yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan di Jalan Poros Koya Barat Kota Jayapura. Kapolsek Moratami AKP Guntur Napitupulu mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 saat korban berada di kios miliknya. Peristiwa bermula ketika pelaku datang ke kios korban dengan alasan membeli barang. Sekitar 1 jam kemudian pelaku kembali menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride sambil membawa sebatang kayu sepanjang sekitar 1 meter. Pelaku kemudian memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan kayu hingga korban mengalami luka robek di bagian depan kepala, luka lecet pada tangan kanan, memar serta patah tulang pada tangan kiri. Setelah melukai korban, pelaku mengambil 1 unit handphone milik korban dan melarikan diri. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Polsek Moratami melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa saksi, mendatangi dan melakukan olah TKP, mencari rekaman CCTV, serta menelusuri keberadaan pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada PH yang diketahui berada di rumah perumahan Permata Indah 5 dan tak lama berselang sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Timur, petugas mendatangi lokasi dan menemukan pelaku berada di dalam rumah sambil mengkonsumsi minuman keras. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Moratami untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Moratami AKP Guntur Napitupulu menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia memastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan terakhir kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari dunia olahraga, Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Berikut kita simak laporan Naldi Kesaulia.
7: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
8: Gini, satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Ya. Dan buat saya, menaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Ya, dan Bu Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir, dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Itu dengan harapan dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang kita ada.
7: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua sore hari ini. Dan tentunya beragam informasi ya bisa Anda dapatkan untuk hari ini di awal bulan September tahun 2026, tepatnya kita ada di hari Selasa ya. Ya, dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda nanti tepat pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur ya, kita akan ikuti bersama siaran berjaring langsung kita ikuti dari Pro 1 RRI Jakarta ya, dalam program acara selanjutnya yang tentunya nanti akan diikuti oleh seluruh Pro 1 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu ya. Di seluruh Indonesia kita akan ikuti bersama siaran 100% Indonesia Nasional, dan nanti kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Jakarta menghadirkan host ada Ihsan Tarore dan Rauli Hutahian. Menghadirkan bintang tamu ada Cherry Bombshell ya untuk hari ini, dan kita jelang bersama 8 menit ke depan ya, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang pendengar dari miliknya, kali ini miliknya siapa ya, Kay Java Jave, atau kita dengarkan satu tembang dari miliknya Andin ya. Oke, Andin dengan Pulang, spesial pada manis sore hari Anda.

Iya, dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama ya siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta untuk sore hari ini. Dan sebagai host ya ada Ihsan Tarore dan juga ada Rolly Hutahian menghadirkan bintang tamu Cherry Bomsel. Kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kan,
1: kan, banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maisan lupa. Maika yang mana?
1: Ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ihsan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun, udah nih akhir transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin betul kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga aku baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: erupsi,
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, betul, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Ihsan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu
0: dan serunya masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di
1: betul
0: musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Gak boleh berkurang,
0: betul,
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung. Apa? Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung.
1: Si Pecung kalau yang ini
0: Pecung. Bang Pecung,
1: Bang Pecung. Sebagai pendiri.

0: semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada

0: pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Cherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau ada

0: WSK berupaya memastikan korban memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing, sekaligus memberikan dukungan selama proses pemulihan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener.

0: gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serok itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
2: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung ya, aja.
2: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari berapa buah lagu gitu di album Kecewa ini. Terus Cherry Bomsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat bang gitu?
0: Oke.
2: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: nah, itu aja deh Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
0: Boleh.
2: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Isan sama Kak Roli.
1: Thank you so much.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan tarore ruli utahayan. Halo gitu loh.
0: Kok harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
2: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
0: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Iya, minggu lalu.
1: Iya, minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo.
0: Libur.
1: Sehat kan tapi?
0: Iya. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Beni ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
0: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Beni.
0: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
2: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
4: Damang.
3: Sehat.
0: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
0: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah. Ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Bau-bau. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
5: Halo.
2: Okay. Halo Pak Albert.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
5: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
5: Terputus tadi.
2: Oke.
5: Ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
5: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
5: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
5: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Yang keempat ya?
1: Bener kan aku ya? Nah,
2: empat.
1: Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita? Oh enggak ada ya?
2: Bang Arif.
4: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
4: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo sama Rasakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
2: Shinlock ya.
4: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
1: Oh, kurang ajar ya.
4: Enggak. Gejakin. Hilangin.
1: Terus.
4: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
4: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu... Kenapa
3: jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
1: Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single.
1: Single
2: kayaknya.
1: Aja.
4: Single.
1: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
4: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering
3: belum
1: ya.
3: Belum ada yang fix. Ya.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya
1: Cherry ya,
2: Bombshell.
1: Cherry.
2: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
4: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalo kan juga saya... sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
4: ya,
1: sekarang kalau
4: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
4: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
2: tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
3: Sama aja.
2: Sama aja. Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
2: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
6: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
1: Ica.
6: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh,
6: satu
1: buat
6: album,
1: Ica.
2: Satu.
6: Ya.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
6: Ini September pertama, Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya enggak bagus.
2: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
2: Oh iya.
6: Bukan itu judulnya.
1: September
6: Kelabu. Judulnya Desember Kelabu.
1: Iya.
2: Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya. Enggak ya.
1: Ica,
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
6: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada tapi Bang Arif bisa sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
6: Oh, halo Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
6: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget
6: tuh. Kecewa karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: Karina. Oke, oke, oke. Terus?
6: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa mungkin dimana pun bisa telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
2: Kecewa.
1: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
6: Iya, karena aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya, nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
6: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
6: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: maaf dong.
6: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
6: Oke, salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
6: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
1: Terima kasih. Selesai.
2: Terima kasih.
6: Makasih.
2: Dadah. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
7: selamat siang Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia. September song
1: Ya, ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Jajus marah. Okay.
7: Ini saya mau nanya.
2: Geleng-geleng.
1: Mau apa udah Nafi?
7: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masalah.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
7: Don't you
2: remember me?
7: Don't
2: you remember
7: me? Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
7: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
7: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau bis ya, dan segala macamnya, gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
7: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
7: Buat Bang Iksan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
8: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
8: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
8: Benar.
1: Oke, okay, salam.
2: Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
8: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
8: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
8: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas
8: iya.
1: Ya?
8: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
8: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu. Tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
2: Hmm. Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
8: Masih, jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
8: Ya? Mau menanyakan nih dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
2: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
8: Ini
1: Pak
2: Ori.
1: Oh iya,
2: Pak Ori sama Pak Kawe. Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
8: Aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya, ya. Tuh.
8: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup okay. Musik Cherry Bonjel nih.
1: Oke, okay. Terus.
8: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa, doa dan ikhtiar.
1: Terus.
8: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi?
8: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
8: Makasih banyak.
3: Final Aidin, Wafaidin, Pak Ori.
2: Makasih Pak Ori.
8: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya?
2: Lucu lagi Cherry Bonjel.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cherry Bonjel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
4: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya.
2: Gitu oh, benar.
1: Ya. Maksudnya disingkat yeah. Gitu ya.
2: Benar.
1: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
4: Rilis. Kalau album,
1: ya,
4: album Bang ketiga ya, ya, itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke.
4: Okay. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempet sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya?
4: Ya,
1: itu tahun berapa
4: tuh? Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
4: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal yeah. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya. Yeah.
3: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Pak Alannya nggak ada.
4: istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bu Alan. Jadi Bu Alan aja. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama.
0: Soalnya,
1: ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis ya, kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya, tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya
1: gitu. Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke. Lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa ya?
3: Iya. Salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya. Udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cherry bombshell.
1: Cherry bombshell. Yes.
4: Cherry bombshell.
1: Cherry bombshell panjangnya.
4: Cherry bombshell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Di
4: Bandung. Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya?
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Cahaya juga Ikan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye. Teteh. Yuk, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Pada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada ini buat Isman nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga ya yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Buat salam. Salamnya buat grup Ketawa KTV di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat-sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya
2: ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Ripo. Itu bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya
0: punya pasarnya ya, sendiri. Memang,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Iya. Jadi tapi dia lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh. Okay. Ya.
2: Makanya okay, kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya, mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru, seru gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Betul. Yeah. Rasa enggak bohong gitu. Rasa ya. Rasa enggak bohong. Tapi sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau
1: 2005. Betul. Ya. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Akhirnya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya
1: hampir 3
0: ngelihat
1: dekade ya.
0: Perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus, supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Betul.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya. Yes.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih.
1: Pasti.
2: Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Nggak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerbom. Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang. Soalnya begitu.
1: Nggak apa-apa Bang. Kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif.
1: Betul.
2: Produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita yang nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji sah langsung dia.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tapi Bang Johan tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Selepas sudah kita ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta ya, dan siaran 100% Indonesia berjaringan nasional tentunya diikuti oleh seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya, dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore ya. Jadi buat Anda yang sedang siap-siap begitu ya, mau pulang kantor, atau Anda yang sementara lagi sementara lagi berkendara di jalan mau menuju pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Tetapi juga mungkin Anda yang pulang tapi masih sempat mampir gitu ya, ke pasar mungkin, ke swalayan mungkin, karena pas tanggal 1 jadi sudah mantap, sudah ya langsung gas jatuh kemana begitu ya. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan masih akan terus mewarnai suasana sore hari Anda dengan beberapa pesan layanan masyarakat. Informasi-informasi pun hadir ya untuk Anda di siang hari ini. Ya, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cinta bukan bermain.
1: Ya baik pendengar, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore, kembali menyapa Anda semua di suasana sore hari ini dengan beberapa lagu-lagu hiburan ya yang sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda. Ya, dan waktu terus berjalan tidak terasa, Lintas Jayapura siang, Lintas Jayapura sore, saya menemani Anda kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, setengah jam begitu ya saya temani Anda, karena saya tuntas nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy yang menemani Anda. Ya, dan selanjutnya khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya untuk edisi Sabtu September 2026 ya, jatuh pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tentunya dengan beberapa pesan layanan masyarakat, tapi juga lagu-lagu religi islami menghantarkan Anda untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Kita jelang pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur.
2: Opa,
3: yeay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah maki daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktu na.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong. Kenapa bisa begitu, Pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar

800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya di suasana malam hari ini, saya Weli akan temani Anda di edisi siar hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Tentunya kita akan sama-sama dalam program-program di Jayapura Malam hingga nanti jelang di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan ikuti warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua langsung dari RRI Bovendigul. Nanti kita lanjutkan dengan mimbar Hindu dengan judul ritual mempererat persaudaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Iwayan Wira Adiana. Dan nanti kita dalam kita akan sama-sama dalam obrolan malam. Dan juga nanti ada anniversary, ruang rindu, dan juga ada ruang rindu, ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Nah, pendengar, nanti di tanggal 3, 4, dan 5 September, ya, tentunya ini nanti September. Dari tanggal 3, 4, 5 hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, RRI akan mengadakan Bintang Radio dan juga nanti pencanangan Hari Radio. Dan juga nanti ada Bazar UMKM, ya, pasar murah. Dan juga nanti ada door prize. Dan juga nanti ada donor darah, ya, buat semua pendengar yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, ya, nanti tanggal 3, 4, dan 5 RRI akan mengadakan Bintang Radio RRI Fest. Dan tentunya Hari Radio dalam menjelang Hari Radio. Baik pendengar, tentunya beberapa tembak-tembak dan informasi akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa malam Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari Pro 1 RRI Bovendigo. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Namina, Merauke, dan Bovindigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Jayapura edisi Selasa 1 September tahun 2026. Berita selengkapnya bersama saya Dedi Hamdan. Edisi Selasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan saat membuka kebun karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anol Saudila dari RRI Nabire.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumpino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
2: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah di titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
1: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutla, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamramo Raya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD Loka Pelatihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan pelatihan produksi. Aktivitas ini
4: Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini menyambut

0: Mut Hangatlah yang memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya memberamu ke Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Memberamu Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap kawasan pesisir, kebutuhan perahu ini sangat

0: penting. Orang ya mau memilih biak numfor. Harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga juga untuk kabupaten lainnya.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul sesuaikan asumsi pendataan dalam perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026. Dari Bovendigul dilaporkan Septianing Nurjana.
3: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Kebijakan umum alokasi pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Maka berupaya kebijakan umum anggaran pendapatan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 diharapkan sesuai dengan.
3: Lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
4: Satu, penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam ini terus secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. 2. Penyesuaian kebijakan dan transfer ke daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Yang ketiga,
3: dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir, kita beralih ke berita olahraga. Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Naldi Kiasulia melaporkan dari RRI Jayapura.
5: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Jenderal Sikarsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
6: Jadi, satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Ya. Dan buat saya menaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Ya. Dan Bu Evelyn juga walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir. Dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi sampai keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Itu dengan harapan dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang kita ada.
5: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gemah Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita Kema Papua Korwil 1 dari RRI Bovendigul. Baik, pukul 19.17 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda. Sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak renungan malam. Renungan malam ini renungan Hindu yang akan kita ikuti dengan judul Ritual Mempererat Persaudaraan, disampaikan oleh Bapak Iwayan Wira Adiana. Namun sebelumnya kita akan sama-sama, beberapa teman-teman hiburan akan menghiasi ruang dekat Anda di malam ini. Bisa.

Pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi 32 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Hindu dengan judul di malam ini, Ritual Mempererat Persaudaraan, yang akan disampaikan oleh Iwayan Wira Adiana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Ayunamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tatastu Astu Swaha, Om Anubada Kertawiyantu Wiswata. Selamat malam, sahabat religi, pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun berada. Senang sekali saya dapat hadir kembali di ruang dengar dalam program Mimbar Agama Hindu. Bersama saya hari ini Wayan Wire Adnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Mari kita awali perjumpaan yang penuh berkah ini dengan memanjatkan puja dan puji pangastuti, puji syukur kehadapan Hide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Mahasa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya yang dianugerahi kesehatan, kedamaian, serta kebahagiaan yang sejati. Pendengar dan pemirsa, sahabat religi, di tengah keberagaman bangsa kita yang sangat luar biasa, khususnya di tanah Papua yang kita cinta ini, tanah yang penuh dengan kedamaian dan toleransi, menjadi ikatan persaudaraan adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, pada mimbar agama Hindu hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali mengangkat dan merenungkan kembali nilai-nilai persaudaraan kita. Pada saat ini saya mengangkat ritual mempererat persaudaraan. Kalau kita mengenal ritual bagi masyarakat Hindu, tentulah tidak asing. Sering kali kita mendengar kata ritual itu. Tapi sungguhnya ritual yang sering kali kita dengar perlu juga kita angkat kembali menjadi sebuah nilai untuk rasa kedekatan kita, rasa kebersamaan kita di masa-masa situasi bangsa kita yang masih dilanda banyak masalah saat ini. Tentu lebih banyak masalah alam yang sangat tidak bersahabat karena ulah kita sendiri. Maka oleh karena itu, persaudaraan kita akan perkuat dan perkokoh kembali melalui sebuah ritual. Seringkali kita mendengar kata ritual atau kata yajna, yang dalam agama Hindu yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah sesaji, upakara, mantra, dan pura. Ini yang terlintas di pikiran kita, di depan mata kita, bahwa berpikir tentang ritual pasti berkaitan dengan persembahan sesaji yang terkait dengan upakara atau upacara, dengan mantra yang dilakukan baik di pura maupun di tempat yang lain. Hal itu tidaklah salah, karena ritual adalah bentuk nyata dari pengabdian kita kepada Sang Pencipta itu sendiri. Namun, jika kita menggali lebih dalam, ritual dalam ajaran Hindu tidak pernah berdiri sendiri hanya sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Ritual dalam Hindu selalu membawa misi horizontal, yaitu menyebarkan cinta kasih dan mempererat hubungan antara sesama makhluk hidup. Hal ini sejalan dengan konsep adiluhung yang terkandung dalam kitab suci Weda yang dimaknai sebagai tatwa masih. Secara harfiah,
Tatwamasi berarti ia adalah kamu. Kamu adalah aku. Di dalam sastra Chandogya Upanishad, konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa percikan jiwa atau atman yang ada di dalam diri saya juga ada di dalam diri saudara-saudara atau diri Anda sendiri. Di dalam diri saudara-saudara kita yang berbeda suku, ras, maupun agama. Oleh karena itu, perbedaan menjadi sebuah kekuatan di dalam membangun kehidupan kita bersama. Ketika kita melakukan sebuah ritual keagamaan, kita sebenarnya sedang membersihkan ego kita. Kita diingatkan bahwa egoisme, kebencian, dan kesombongan harus dikorbankan agar tumbuh rasa kasih sayang. Tanpa ada rasa persaudaraan, ritual keagamaan yang kita lakukan hanya akan menjadi sebuah rutinitas yang kering tanpa makna spiritual. Sahabat religi dimanapun berada, mari kita lihat bagaimana ritual Hindu secara praktis mengajarkan kita untuk merekatkan hubungan persaudaraan ini. Kita mengenal konsep yang disebut dengan Trihita Karana, tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan itu. Seperti apa hubungan yang dimaksud? Bagaimana kita di dalam perhayangan, hubungan kita harus harmonis dengan Tuhan? Yang dimana dikatakan harmonis manusia dengan Tuhan? Apakah dia hanya datang ke tempat ibadah, lalu dia sudah harmonis dengan Tuhan? Ataukah dia menyayangi dirinya sama dengan menyayangi Tuhan? Jadi Tuhan yang maha besar, yang memiliki kasih yang besar, tentu kita cari nilai-nilai kasihnya. Kita tidak boleh melupakan Tuhan yang maha besar memberikan dukungan kepada kita. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hubungan kita sesama manusia atau disebut dengan pawongan. Harmoni manusia saat ini tentu tidak baik-baik saja. Walaupun di muka kelihatannya baik, di dalam hatinya masih menyimpan rasa yang tidak senang terhadap saudaranya sendiri. Karena engkau adalah aku adalah engkau. Di dalam tubuhmu ada jiwa-jiwa yang sama memberikan kehidupan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, mari kita saling memperkuat, selalu berkomunikasi sehingga keharmonisan itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan manusia dengan alam? Kita melihat hari ini banyak terjadi musibah karena kelalaian kita sendiri. Kita tidak mampu menjaga dan merawat alam itu sendiri. Ibaratnya alam adalah ibu kita yang membesarkan kita, yang menghidupi kehidupan kita. Tapi kita menjadi manusia lupa akan ibu kita sendiri. Maka dia marah, kemarahan itulah yang menimbulkan bencana bagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita merawat? Maka alam itu kita jaga, paling tidak Tuhan memberikan alam ini tumbuhan, hewan, binatang, dan makhluk yang lainnya. Ini yang perlu kita jaga dan rawat, yang mampu kita hidup berdampingan. Hutan-hutan perlu dijaga, kebersihan perlu dijaga. Maka hari ini kita harus mau sadar menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang terlebih dahulu. Inilah Trihita Karana. Di dalam konsep pelaksanaan ritual liatnya, unsur pawongan, hubungan manusia yang memegang peranan yang sangat sentral melalui konsep dalam bahasa
Bali yang sering disebut dengan bahasa ngecot atau berbagi kepada sesama. Kemudian konsep semangat ngayah yang disebut dengan gotong royong tanpa pamrih. Inilah di tanah Papua, semangat ini yang perlu kita jaga untuk menyatu dengan yang lainnya, sehingga sangat indah dengan kearifan-kearifan lokal masyarakat di tanah ini. Kebersamaan seperti satu tungku, tiga batu. Ini tiga pilar pondasi yang selalu menjadi apa tauladan dalam kehidupan kita yang perlu kita pupuk selalu. Saat ini umat Hindu akan merayakan berbagai ritual yang ke depan seperti hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi dan ritual-ritual yang lainnya. Ketika umat Hindu membuat sesaji atau ritual, ada bagian yang secara khusus dibagi kepada tetangga kanan maupun di tetangga kiri kita. Melihat apa, dari mana, siapa dia, itu tidak jadi masalah. Dia tidak melihat latar belakangnya. Tetapi yang perlu dikedepankan adalah berbagi. Inilah ritual sosial sesungguhnya, ritual yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, ritual yang merajut tali persaudaraan yang mungkin sampai merenggang karena kesibukan sehari-hari. Maka dengan membuat ritual, duduk bersama, berkomunikasi, di situ tidak akan memikirkan hal-hal negatif, tetapi bagaimana fokus pikiran bahwa ritual sesaji itu dapat diselesaikan dengan sukacita. Seperti yang dikatakan di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 191 Mantra 2, ada penegasan yang sangat indah mengenai persaudaraan ini. Sam gajah duam, sam wadah duam, sam manam si janatam, dewa bagam yata purwi, sam janana hupasyati. Wahai anakku, berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, biarlah pikiranmu bergerak dalam keselarasan sebagaimana para dewa zaman dahulu berkumpul untuk menerima bagian mereka dalam upacara korban. Mantra ini menginstruksikan kepada kita semua agar ritual keagamaan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah dan duduk bersama dalam keselarasan demi kedamaian bersama. Bapak Ibu Mas Dharma, pendengar RRI dimanapun berada, kita patut bersyukur hidup di Jayapura, di tanah Papua penuh dengan kedamaian. Papua tanah damai, surga kecil turun ke bumi. Negeri yang dikenal dengan semboyan satu hati membangun kota untuk semaraknya kemuliaan Tuhan atau Sagopua. Keberagaman yang ada di kota ini adalah kekayaan, bukan pemisah. Umat Sedharma di Jayapura sebagai bagian integral dari masyarakat Papua harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan dan mengimplementasikan esensi ritual keagamaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ritual bukan hanya tentang bagaimana kita bersujud di depan altar, tetapi bagaimana kita mampu tersenyum ramah kepada tetangga kita, bagaimana kita mampu mengulurkan tangan saat melihat saudara kita, suku kita, agama kita sedang mengalami kesulitan. Ketika kita menjaga kedamaian di lingkungan kita, kita tidak menghormati adat istiadat, dan ketika kita ikut serta menjaga kebersihan lingkungan hidup ini, kita sedang mempraktikkan ritual atau yatnya yang tertinggi, yaitu manusia yatnya korban untuk kemanusiaan, dan buta yatnya

Malam hari ini, ritual keagamaan dalam Hindu sejatinya adalah instrumen suci untuk mempererat tali persaudaraan. Melalui pemahaman konsep tatwamasi dan penerapan trihita karana, mari kita ketuk pintu hati kita masing-masing untuk selalu menyebarkan kedamaian, santi, cinta kasih, prema, dan keharmonisan. Mari kita jaga Jayapura ini, mari kita jaga Papua ini sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan penuh toleransi. Maka untuk mengakhiri mimbar di malam hari ini, mari kita bersama-sama melantunkan doa keselamatan dan kedamaian untuk alam semesta. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasit Dukat Bak Bawet. Semoga makhluk berbahagia, semoga semua bebas penyakit, semoga semua melihat hal-hal yang baik, semoga tidak ada yang menderita. Om Santi Santi Santi Om. Selamat malam.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat malam. Selamat malam untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak mimbar Hindu terkhusus buat kaum Hindu di mana saat ini Anda berada, tentunya sudah dihadirkan mimbar Hindu dengan judul ritual mempererat persaudaraan, disampaikan oleh Bapak Iwayan Iwira Adiana. Baik pendengar, sudah 2 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya undang pendengar kita dalam obrolan malam, obrolan ringan saja hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Di 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam obrolan malam, kita ngobrol ringan aja hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

dari kawasan Tasikmalaya Dobol Tiga Jayapura. Pendengar Anda yang saat ini ya tengah on the way ataupun otw ke tempat-tempat yang mungkin Anda sengaja merayakan ya ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun, ya selamat malam saja untuk Anda semua di Nuansa Malam, ya tepatnya di hari Selasa di awal bulan, tentunya tanggal 1 September. Anda yang tengah merayakan kebahagiaan bersama orang terkasih ya di malam hari ini, saya ajak pendengar untuk kita ngobrol ya. Untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967536386. Ngobrol apa saja, yang penting ringan-ringan ya. Dan pendengar ya, boleh ingatkan bahwa nanti di tanggal 3 hari Kamis ya, hari tanggal 3, tanggal 4, 5 ada acara besar di RRI, yaitu ada Bintang Radio, ada RRI Face ya, tentunya ada UMKM Pasar Murah dan juga ada donor darah, tentunya ada Yospan ya, dari hari pertama sampai hari terakhir Yospan untuk jelang ya hari RRI, hari ulang tahun RRI yang ke-81 nanti di tanggal 11 September.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Korea sudah pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur. The way you look at me, look at me, sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Anda yang tengah merayakan kebahagiaan dengan ulang tahun maupun ulang tahun anniversary. Iya, anniversary ulang tahun pernikahan. Selamat malam saya untuk semua yang tentunya tengah merayakan kebahagiaan Anda. Tentunya Anda sudah di kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Beberapa tembak-tembak masih terus saya hadirkan menemani suasana malam Anda dalam obrol malam hingga nanti kita jalan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Begitu pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan di suasana malam hari ini dalam program obrolan malam. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita menyimak penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
10: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur yang menemui Bapak itu?
9: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Tidak.
10: Mansur? Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik Tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dukungan Kemenpora bersama

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur dalam Ruang Rindu Anniversary. Ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada mini drama dan nanti kita akan ikuti bersama mini drama dan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Demikian serangkaian teman-teman dalam program anniversary, Ruang Rindu Anniversary, yang sudah menemani, dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama dalam mini drama. Kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Rewang. Dengan judul Rewang, diproduksi oleh RRI Madiun. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti mini drama dengan judul Rewang dari RRI Madiun.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Makilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur, Kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya ya. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot.
3: Seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, rahmat-Nya itu selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan tidak pernah kadaluarsa atau kehabisan pasokan. Rahmat Tuhan yang kemarin cukup untuk beban kemarin. Hari ini Tuhan memberi pasokan kekuatan yang baru. Dalam hal ini kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan kecemasan serta
1: terus. Bener kui kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
4: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang, toh.

0: Kula nuwun Mbok Jiem, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: sini. Kamu bagian ngulek sambil ya, biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh, jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
0: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Betul itu. Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti mini drama dengan judul Rewang, diproduksi oleh RRI Madiun. Baik, ini sudah 11 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tentunya kita sudah dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu lewat lagu di 536386 untuk pendengar yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu lewat lagu.

Pendengar di kawasan Tasik Pura 23 Jayapura, di pukul 22.29 waktu Indonesia Timur, sudah ada beberapa tebak-tebak dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya hadirkan beberapa tebak-tebak mancanegara untuk menemani suasana malam.

satu tembang miliknya Eric Clapton dengan Wonderful Tonight sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Pukul 22.48 menit waktu Indonesia Timur. Malam yang indah, malam yang cantik, malam yang syahdu untuk Anda di malam hari ini tentunya. Dan Wonderful Tonight sudah mengantarkan Anda ke peraduan. Baik Anda yang masih setia bersama Pro 1R di Jayapura, it's time to go home now. And if God asking me, I give her the car key. Anda yang tengah menggunakan kendaraan pribadi, baik itu roda 2 maupun roda 4, dalam perjalanan ke rumah ataupun baru mau pulang ya dari tempat aktivitas Anda, hati-hati saja dalam perjalanan Anda sampai ke rumah Anda. Seperti lagu ini malam, I say my darling, you are the wonderful tonight. Oh my darling, you are wonderful tonight. Selamat malam setiap untuk semua.

0: Baik, saudara-saudara di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang mancanegara All This yang sudah saya hadirkan menemani suasana malam Anda yang tentunya sudah terakhir. Dan tembang-tembang tadi saya dapat menghibur pendengar semua di suasana malam bulan yang baru di tanggal 1 tentunya bulan September 2026. Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya masih menemani dengan rangkaian tembang-tembang, masih dalam tembang-tembang mancanegara hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda semua yang sudah rehat, bahkan Anda yang akan kerja di malam hari ini atau lembur, Anda tetap semangat telah menjalankan aktivitas dan rutinitas Anda di malam ini. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan tembang-tembang mancanegara berikut ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, salah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Selasa 1 September 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Rabu 2 September 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, dan 88,8 untuk wilayah Kenyam. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 September 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Ya, baik pendengar, selamat pagi. Halo, apa kabar? Kita berjumpa kembali ya. Kita boleh bersua dan bertemu kembali di hari ini, di hari yang baru, tepatnya di hari Selasa 2 September 2026 ya. Kok hari Selasa, harusnya hari Rabu dong ya. Oke, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Waduh, kenapa ingat hari Selasa? Oke, ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di hari ini. Sesuatu yang luar biasa tentunya, kita bisa bersua dan kita bisa bertemu kembali untuk hari ini. Satu hal yang tidak boleh terlupakan untuk kita semua sebagai umat yang beragama, apapun agama kita, ketika bangun pagi doa ya, mengucap syukur, berterima kasih dan menyerahkan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini kepada Sang Pencipta pastinya, agar hari ini menjadi hari yang luar biasa yang akan Anda lalui. Setelah Anda doa pagi, kemudian konsumsi 2 gelas air hangat ya pagi hari ini, sangatlah baik agar tubuh Anda terhidrasi dan Anda bisa dengan penuh semangat dan energi yang luar biasa kembali menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerong, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Okto pagi hari ini dalam Lintas Jayapura Pagi sampai dengan Lintas Jayapura Siang. Ya, dan tentunya mengawali seluruh rangkaian informasi, edukasi, hiburan yang terus kami hadirkan di setiap harinya, kami akan menyuguhkan di pagi hari untuk memberikan kesejukan hati, kemudian menenangkan jiwa dan pikiran. Kita akan dengarkan bersama renungan pagi ya, setiap mengawali seluruh rangkaian informasi yang terus kami hadirkan. Dan untuk pagi hari ini kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Buddha dengan satu judul, Menemukan Telaga Ketenangan Dalam Diri, yang akan disampaikan oleh Ibu Padmawati SAG. Untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati pastinya untuk mendengarkan renungan pagi agama Buddha, Menemukan Telaga Ketenangan Dalam Diri. Satu tembang untuk Anda dari Wiguan MBM dengan Sejak Ku Mengenalmu.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi oleh Sang Tiratana. Semoga saat ini Anda semua sedang berada dalam dekapan kedamaian dan kesehatan yang baik. Pernahkah Anda merasa meski dunia di sekitar Anda sedang sangat sunyi, mungkin di tengah malam yang sepi, namun batin Anda justru terasa sangat berisik. Pikiran melayang ke sana kemari, mencemaskan hari esok atau menyesali hari kemarin. Dalam ajaran Buddha, kita diingatkan bahwa ketenangan yang sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia bukan berada di puncak gunung yang sepi, bukan pula di dalam hutan yang sunyi. Ketenangan adalah sebuah ruang yang perlu kita bangun di dalam batin kita sendiri. Saudara pendengar yang berbahagia, mengapa batin kita seringkali sulit tenang? Sang Buddha mengibaratkan batin kita seperti sebuah kolam air. Jika airnya terus-menerus diaduk dan dilempari batu, maka lumpur akan naik dan air menjadi keruh. Kita tidak bisa melihat dasar kolam itu dengan jelas. Batu-batu yang mengaduk batin kita adalah keinginan yang berlebihan, kemarahan, dan ketakutan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada dan terlalu kuat menggenggam apa yang sudah hilang. Inilah yang membuat batin kita selalu berombak. Ketenangan batin atau dalam bahasa Pali disebut pasadi adalah kondisi di mana ombak pikiran itu mulai mereda. Bukan berarti pikirannya hilang, tetapi pikiran itu tidak lagi menguasai kita. Lalu, bagaimana cara menghadirkan ketenangan ini di tengah kesibukan kita? Sang Buddha memberikan alat yang sangat sederhana namun sangat sakti, yaitu sati atau perhatian penuh. Cobalah sesaat saja di sela aktivitas Anda hari ini untuk kembali ke saat ini. Sadarilah nafas. Nafas adalah jangkar bagi batin. Saat Anda merasa cemas, sadarilah nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dan pikiran Anda. Kemudian lepaskan penilaian. Seringkali kita gelisah karena kita terus menilai situasi sebagai buruk atau sial. Cobalah untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Jika ada masalah, hadapi. Jika tidak bisa diubah saat ini, relakan. Yang terakhir adalah hadir untuk utuh. Saat Anda sedang minum, minumlah dengan sadar. Saat sedang berjalan, berjalanlah dengan sadar. Inilah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara pendengar yang berbahagia, batin yang tenang adalah modal utama untuk kebijaksanaan. Ibarat air kolam yang tadi sudah tenang, lumpurnya akan mengendap ke bawah dan airnya menjadi sangat jernih. Saat itulah kita bisa melihat dasar kolam dengan jelas. Dengan batin yang tenang, kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Kita tidak akan mudah meledak saat marah, dan tidak akan mudah putus asa saat jatuh. Orang yang memiliki ketenangan batin adalah orang yang paling kaya, karena ia tidak lagi dijajah oleh keinginannya sendiri. Sebagai penutup renungan hari ini, mari kita ingat satu hal. Ketenangan batin bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan hidup. Ia adalah rumah tempat kita pulang setiap kali dunia terasa melelahkan. Semoga melalui perenungan singkat ini, batin kita semua menjadi lebih teduh, lebih sabar, dan lebih damai. Mari kita sebarkan ketenangan ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.
2: Oke, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita akan jelang bersama penyampaian warta berita Fajar Papua.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Polisi periksa 7 saksi dan dalami penyebab kebakaran di Dok 5 bawah. Gubernur Papua targetkan kinerja OPD capai 90% pada November 2026. Selain itu, Warta Berita Pagi kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
3: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi Dok 5 bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga

0: Juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP, yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Treskrimum dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
1: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
0: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
1: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14:25 waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang Tribun Selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah Jayapura masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar. Warga yang mengungsi membutuhkan sembako, kasur, tenda, pakaian, hingga perlengkapan bayi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Warga korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah Jayapura membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Sebagian warga masih mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang saat kebakaran terjadi. Salah satu warga terdampak, Ambo Tang, mengatakan kebutuhan yang diperlukan antara lain sembako, kasur, dan tenda. Warga saat ini mengungsi sementara di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Kebutuhan bayi dan anak-anak juga menjadi perhatian karena terdapat bayi berusia 2 hingga 3 bulan di lokasi pengungsian. Ia memperkirakan sekitar 600 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa terdampak kebakaran. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
4: Butuh bantuan Pak ini, kayak sembako, kasur, ya pokoknya alat-alat, tenda-tenda apa, ya Pak. Ya, karena kan ini belum kita bilang kita mau tinggal di mana ini, Pak. Karena ini kita tinggal di sementara di sini. Cuma 2 hari saja.
3: Di sekolah ini ya?
4: Iya, sekolah ini. Jadi kita minta untuk pemerintah, Pak, cepat bantuannya, Pak.
3: Sementara itu, Kepala SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura Stefanus Konstantinus Thomas mengatakan, sekolah menjadi salah satu lokasi pengungsian sementara. Penggunaan fasilitas sekolah tersebut merupakan hasil koordinasi Lurah Mandala dengan pihak yayasan. Stefanus mengatakan pihak sekolah kemudian menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi pengungsian. Siswa diliburkan sementara dan pemberian tugas akan dilakukan apabila pengungsi masih berada di lingkungan sekolah.
5: Jadi, melihat dengan situasi yang ada di depan mata, bahwa kami tetap melakukan koordinasi, terutama jika hari ini belum ada kesepakatan atau himbauan dari pemerintah setempat mengenai tempat yang diizinkan untuk pemberian untuk pengungsi, maka mulai besok saya menginstruksikan kepada guru pegawai tetap kegiatan proses belajar mengajarnya adalah pemberian tugas.
3: Selain di SD YPPK Kristus Raja, sebagian besar warga juga mengungsi sementara di lapangan basket Stadion Mandala Jayapura. Kedua lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian melalui koordinasi pemerintah kelurahan dengan pihak terkait. Kebakaran melanda kawasan pemukiman warga Palopo Mandala Pantai Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara pada Senin kemarin. Data awal menyebutkan sekitar 550 kakak terdampak, sementara penyebab dan kerugian masih dalam pendataan. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, masih terkait kebakaran Dok 5, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu korban dampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
6: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
7: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadiannya. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada, ibu tadi kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
6: Selain itu, Wali Kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak, termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
7: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi ini kebakaran tambah besar dan luar biasa kebakaran ini. 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak pada saya. Saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
6: Lebih lanjut dikatakan Wali Kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa, Anda mengikuti Warta Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
8: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
9: Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
10: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja, melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar. baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
9: Fakiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli humanis di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam pelaksanaan, polisi menyapa dan berbagi dengan warga setempat untuk menjalin kedekatan yang lebih intens. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh personel Satgas Tindak Operasi Damai Kartens Sektor Puncak Jaya. Tidak hanya mengandalkan patroli untuk memantau situasi keamanan, personel Satgas Operasi Damai Kartens juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyapa dan berkomunikasi langsung bersama masyarakat setempat. Salah satunya dengan menggelar patroli berjalan kaki yang dipimpin oleh Bribtu Agung Wicaksono dengan menyusuri sejumlah titik pemukiman dan lokasi aktivitas warga di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari pos Kulirik Puncak Jaya, personil berjalan menuju ke Distrik Muara. Saat bertemu dengan warga, anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhenti sejenak untuk menyapa, berbincang, serta menanyakan kondisi di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tersebut, personil juga membagikan makanan ringan kepada sejumlah warga sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Bribtu Agung Wicaksono mengatakan, patroli yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memantau keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat agar nantinya bisa tercipta kedekatan yang intens serta untuk membangun kolaborasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah setempat.
11: Kami dari Satgas Tindak Operasi Damai Kartens tahun 2026 Pos Puncak Jaya Kulirik. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan patroli berjalan kaki, dan tidak hanya patroli saja, kami melaksanakan kegiatan humanis yang di mana menyapa masyarakat setempat, contohnya memberikan makanan ringan. Semoga adanya patroli berjalan kaki di Distrik Muara Karubate ini semoga menjadi damai, tentram, dan tidak terjadi apa-apa.
1: Menurut Bribtu Agung Wicaksono, kehadiran personil Satgas Operasi Damai Kartens di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, sekaligus mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pendekatan humanis dinilai sangat penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, terutama untuk membangun rasa saling percaya antara aparat keamanan dan juga masyarakat. Melalui komunikasi secara langsung, aparat kepolisian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekaligus mendengar informasi maupun persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan patroli humanis tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Kartens dalam menjaga Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui jalur yang lebih komunikatif, persuasif, dan juga penuh kepedulian. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan berikut pendengar kita simak berita olahraga.
12: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Menutup rangkaian Warta Berita Fajar Papua dari dunia olahraga, Persipura Jayapura menargetkan kembali berlaga di Liga 1 kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia pada musim 2026-2027. Berikut laporan Aldi Kesaulia.
13: Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano menegaskan target utama tim berjuluk Mutiara Hitam pada kompetisi musim 2026-2027 untuk kembali berlaga di Liga 1 Indonesia. Menurut BTM, satu hati satu tujuan harus menjadi semangat yang terus dipegang seluruh elemen Persipura dalam menghadapi kompetisi yang baru. Hal itu disampaikan BTM saat peluncuran tim, jersey, dan buku Persipura pada akhir pekan lalu.
14: Itulah sebabnya kalau Persipura bertanding, suasananya memang lain. Yang biasanya tenang di rumah, tiba-tiba ikut berteriak. Mama-mama yang sedang di dapur, kalau dengar orang teriak, gol Persipura, masakan bisa ditinggal dulu. Kalau Persipura menang, malam itu semua orang senang. Tetapi kalau Persipura kalah, jangan dulu banyak bicara di rumah. Tunggu, besok pagi baru bicara. Begitulah Persipura, karena Persipura bukan hanya ditonton, Persipura ikut dirasakan, dan perasaan itulah yang menyatukan kita, satu hati. Perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir bukan perjalanan yang mudah. Kita pernah berada di puncak sepak bola Indonesia, kita pernah menjadi juara, kita pernah membuat stadion-stadion di seluruh Indonesia mengenal satu nama, Mutiara kita. Hari ini mungkin kita belum berada di tempat yang kita inginkan, tetapi saya mau mengatakan satu hal, Persipura mungkin pernah turun kasta, tetapi cinta orang Papua kepada Persipura tidak pernah turun kasta.
6: BTM juga meminta seluruh pemain agar tidak menganggap sia-sia kepercayaan masyarakat Papua ketika mengenakan jersey merah hitam Persipura. Menurutnya lambang Persipura yang telah membawa sejarah, doa, harapan, dan harga diri masyarakat Papua. Apalagi masyarakat tidak menuntut pemain harus selalu menang, namun ingin melihat seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kali membela Persipura dengan perjuangan kembali ke Liga 1 di musim depan. Nalik Saulia melaporkan.
12: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fanjar Papua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
8: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Tentunya beragam informasi, berita-berita teraktual ya, sudah kami update untuk Anda di pagi hari ini. Anda yang mungkin tadi terlewatkan, Anda bisa menyaksikan kembali ya di YouTube RRI Jayapura Official. Pukul 6.24 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya yang tentunya sudah mulai mempersiapkan juga segala sesuatunya, sudah pada mandi, yang mau ke sekolahan. Ayo anak-anakku sayang, bersiaplah untuk kembali ke sekolah, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ada juga yang mau ke kampus kan, yang apa namanya, yang ke kampus ada mata kuliah pagi seperti itu ya. Oke, semangat saja untuk semuanya, semangat mempersiapkan segala sesuatunya juga. Kostumnya hari ini hari apa? Hari Rabu ya. Jadi seragam sekolahnya itu apa, seragam ke kantornya itu apa, agar tidak salah kostum juga seperti itu. Oke, semangat pagi saja buat ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang lagi sibuk-sibuknya juga untuk mempersiapkan diri mau ke kampus kah, atau yang juga akan beraktivitas sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai pekerja seperti itu ya, pekerja kantor. Kemudian pagi hari ini tentunya jabatan ibu rumah tangga yaitu dia ya, sangat spesial. Jadi biasanya pagi seperti ini sudah mulai mempersiapkan juga sarapan. Entah sarapannya apa untuk pagi hari ini, ada kue kah, dicari di warung-warung yang di dekat-dekat rumah situ ya. Atau juga biasanya ada yang pagi-pagi itu sudah mulai ada kue-kue panas sangat pagi ya. Jadi bisa dibawa untuk sarapan di pagi hari ini. Atau mungkin semalam juga masih ada makan yang bisa dipanasin untuk pagi hari ini. Nasi goreng juga mungkin, kopi, susu, teh. Oke, apapun itu silakan Anda menikmatinya. Yang pasti kenapa harus sarapan? Karena memang ketika Anda sarapan itu akan memenuhi energi Anda kembali untuk bersemangat, untuk berkonsentrasi menjalani sepanjang hari ini dengan segudang aktivitas yang akan Anda lakukan ya. Entah di sekolahan ataukah di tempat Anda beraktivitas, apapun bidang profesi kerja Anda. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru. Halo, selamat pagi yang juga sudah mulai bersiap-siap. Hari ini mata pelajaran ada berapa kelas yang harus untuk masuk dan belajar mengajar begitu ya. Oke, semangat pagi saja untuk Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen yang juga masih sempat-sempat gitu ya, mau ke sekolahan tapi masih antar anak ke sekolah juga, atau Anda yang mau ke kantor harus antar anak ke sekolahan juga seperti itu. Semangat saja untuk semuanya. Pengorbanan Anda hari ini tidaklah sia-sia ya. Tunggu waktunya akan tiba ya. Anda tabur yang baik, di suatu saat pasti akan ada tuaian yang baik juga. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua sebagai aparatur sipil negara ASN, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Semangat pagi untuk Anda semua di hari ini. Kemudian juga buat Anda yang bekerja di BUMN, BUMD, perbankan, kemudian sebagai security, sebagai Satpol PP, atau ke bidang kesehatan gitu ya, dokter, mantri, suster, koas, atau juga Anda yang adalah pihak keamanan gitu ya, TNI Polri, dan masih banyak profesi bidang kerja lain ya, buru-buru bangunan, buru bagasi yang ada di airport atau yang ada di bandara, di pelabuhan laut seperti itu. Kemudian yang ada di pangkalan-pangkalan ojek, abang-abang ojek ya, Maxim juga, baik mobil atau motor, pokoknya untuk semua segala profesi bidang kerja, yang jualan di pasar, yang ada di swalayan-swalayan, pokoknya semangat pagi saja untuk semuanya. Sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini. Dan yang pasti afirmasi pada diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari ini akan menjadi hari yang hebat yang akan Anda lalui. Segala kesukacitaan akan menjadi bagian Anda untuk hari ini. Amin ya. Oke, jika kita mengatakan jika tidak bisa begitu ya. Jika tidak bisa kaya, maka janganlah mencuri. Jika tidak mau miskin, maka janganlah malas. Jika tidak bisa sukses, maka janganlah setiap kita putus asa. Jika tidak bisa memaafkan, maka jangan pernah punya musuh. Jika tidak bisa minta ampun, maka janganlah berbuat kesalahan. Jika tidak bisa menyayangi, maka janganlah membenci.
Jika tidak bisa diam, maka janganlah gibah. Jika kita tidak bisa berbuat baik, maka janganlah berbuat kesalahan. Jika kita tidak bisa jujur, maka janganlah berdusta. Jika tidak bisa berdamai, maka jangan bertengkar. Jika tidak bisa berpuasa, maka jangan makan sembarangan. Jika tidak bisa menyenangkan, maka jangan menyakiti. Jika tidak bisa berbagi, maka jangan kikir. Jika tidak bisa menerima, maka berbagi. Jika tidak bisa menerima takdir, maka jangan mengeluh. Jika tidak bisa bersyukur, maka jangan kubur nikmat. Jika tidak bisa menghargai, maka jangan mencaci maki. Jika tidak bisa menikah, maka jangan berzina. Jika tidak bisa berdoa, maka jangan pernah pergi ke dukun. Jika tidak bisa, kita afirmasi pada diri sendiri bahwa apapun yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, kita lakukan hal itu kepada orang lain. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan terbaik hadir menyemangatkan suasana pagi hari Anda untuk bersiap-siap mau ke sekolahan, mau beraktivitas apapun di hari ini. Semoga lagu-lagu ini dapat memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda.

sering melihat motif batik dari Jawa, bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Wah.
3: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, baik pendengar, pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, pendengar, informasi untuk Anda pastinya jangan lewatkan begitu ya. Ada ajang RRI Fest 2026 ya. RRI Fest 2026 apa saja sih isi rangkaian acaranya seperti itu ya. Jadi untuk seluruh warga masyarakat ada beragam acara yang tentunya dikemas dalam RRI Fest 2026. Salah satunya adalah ajang Bintang Radio 2026 ya. Kurang lebih ada sekitar 30-an lebih peserta yang akan tampil tentunya dalam ajang Bintang Radio 2026. Penampilan-penampilan kaula muda-mudi, penampilan-penampilan terbaik begitu ya, akan disuguhkan untuk kita semua dalam ajang Bintang Radio 2026 yang dikemas dalam RRI Fest 2026. Tetapi juga dalam RRI Fest 2026 ini ada Lomba Yosim Pancar ya. Jadi ada Lomba Yospan juga dalam rangkaian RRI Fest 2026. Ingat waktu dan tanggalnya ya, jangan lewatkan, datang hadiri meramaikan di halaman RRI Jayapura begitu ya. Tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 ya. Tanggal 3 hingga 5 September 2026. Jadi dalam rangkaian RRI Fest 2026 ada aksi donor darah, bagaimana kepedulian kita begitu ya. Jadi Anda yang mau mendonorkan darah Anda, ayo datang ke halaman RRI Jayapura ya, 3, 4, dan 5 September 2026. Dalam RRI Fest ada aksi donor darah, kemudian nanti ada UMKM yang hadir tentunya dengan stand-stand yang tersedia. Kemudian juga ada senam zumba, Anda yang senam zumba, suka dengan senam zumba, ada senam zumba. Kemudian juga ada door prize dari sponsorship. Kemudian juga ada Lomba Yosim Pancar, ada penampilan kaula muda-mudi tentunya dalam Bintang Radio 2026, Anda bisa menyaksikan juga secara langsung. Kemudian juga ada dialog-dialog tentu yang akan mengedukasi kita semua bagaimana terkait dengan lingkungan. Hari ini ada beragam hal yang dapat mengedukasi kita semua, semuanya dirangkaikan dalam gelaran RRI Fest 2026, dan juga di dalamnya ada Lomba Yosim Pancar dan Bintang Radio 2026. Oke, catat waktu dan tanggalnya ya, tanggal 3, 4, 5 September 2026. Kemudian juga jamnya tuh dari pagi sampai dengan sore malam hari seperti itu ya. Jadi Anda yang mau mampir silahkan mendonorkan darah Anda, atau juga ada UMKM yang hadir, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti itu ya. Oke, dan tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 gelaran RRI Fest 2026 Bintang Radio, dan juga ada Lomba Yospan ya, seperti itu. Saat ini pukul 6.51 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, dalam Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Informasi untuk Anda pagi hari ini ya, dari ya ini dari Ondofolo Kampung Ivale Sentani ya, dari Ondofolo Kampung Ivale Sentani, dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang klasis Sentani ke-20 tahun 2027 yang nanti akan berlangsung ya di Jemaat Kampung Ivale. Ondofolo Ivale mengundang seluruh masyarakat Ivale, baik itu laki-laki ataukah perempuan, yang bertugas sebagai TNI Polri, pegawai negeri, anggota legislatif ataukah sebagai anggota DPD RI, DPR Papua, DPRK, pengusaha atau juga lembaga kultur MRP, intelektual serta dalam profesi dan pengabdian lainnya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat ya, Ondofolo Ivale mengundang masyarakat Ivale yang berada di luar Papua maupun yang ada di wilayah Tanah Papua. Ayo datang dan hadiri pertemuan akbar orang Ivale, sekaligus tentunya memberikan dukungan, perhatian dan juga partisipasi, membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasis Sentani ke-20 tahun 2027 di Jemaat dan Kampung kita, Kampung Ivale. Pertemuan akbar seluruh orang Ivale ini akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, 11 September 2026 jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di OB Ivale Kampung Ivale.
Dengan agenda ada sambutan dan arahan oleh Ondofole Ivale, sambutan oleh Ketua Panitia, sidang klasis, kemudian ada aksi sumbangan dana, serba-serbi dan selesai. Ya, demikian undangan ya, pemberitahuan atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari selaku orang Ivale ya. Ondofole Ivale menyampaikan terima kasih dan tentunya selamat datang di kampungmu, Kampung Ivale. Tuhan memberkati Onomi Remai. Oke, pendengar, itulah satu informasi. Nanti masih ada beragam informasi juga ya, akan terus hadir tentunya menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita jelang bersama ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di Bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Go Zefei Nur Izzuddin, mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok, Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu

0: terkendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak agresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
0: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
2: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
0: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
4: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada five spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
8: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 pokok, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
7: Menurutnya, dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
9: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
7: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
11: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
10: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
12: Jadi
10: saat
12: tidak
10: ini.
12: Dari rumah ke rumah gitu.
10: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi satu tempat langsung habis.
11: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
13: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
11: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
14: Buatan bukan HP,
15: buatan tak pengaruh HP,
14: buatan ngaruh HP ini jenengan.
12: Sebelumnya, Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
16: Asuhan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui.
12: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Peru Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton dan belum termasuk dengan 5.000 ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
17: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
18: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
17: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
19: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
18: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tentunya masih terus semangat menemani Anda di Rabu ya 2 September 2026. Saya Sofi bersama rekan Okto untuk Lintas Jayapura Pagi jelang Lintas Jayapura Siang. Ya, dan kembali selamat pagi, semangat pagi buat Anda yang sudah sampai di kantor. Anda yang sudah sampai di kantor, sudah dong. Ada juga yang masih dalam perjalanan begitu ya, hati-hati di jalan, fokus berkendara. Biasanya kalau pagi seperti ini tuh padat juga ya, ada beberapa lokasi, ada beberapa titik yang lumayan padat seperti itu, karena semuanya bergegas untuk beraktivitas meraih rezeki sepagi ini. Oke, jadi semangat pagi saja untuk semuanya, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, dan pendengar, menemani Anda untuk pagi hari ini, nanti kami akan update juga informasi perakiran cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Seperti apakah sepanjang hari ini, apakah cuacanya baik, cuacanya cerah saja kah, atau ada hujan kah, atau seperti apa. Walaupun tadi ya sudah diupdate secara keseluruhan se-Indonesia lewat Pro 3, kami akan update lebih khusus lagi untuk kita yang ada di Tanah Papua, yang ada di kota Jayapura sekitarnya. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi, dan satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten, dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, FOKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Ya, baik pendengar, pukul 7.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan update informasi prakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Saya sudah terhubung bersama rekan Sterly. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Pagi hari ini ya, cuacanya cerah begitu ya. Tapi sepanjang hari ini seperti apakah cuacanya? Boleh diupdate rekan Sherly untuk pendengar kita, silahkan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, dimanapun Anda berada, bersama saya Sherly, perkiraan cuaca, perkirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius, di mana kelembapan udara ini berkisar antara 58 sampai 98%, di mana ini mengakibatkan cukup kering. Kemudian untuk arah angin ini dominan dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 10 km/jam. Kemudian untuk cuaca pada pagi hari ini tidak ditemukan adanya potensi cuaca signifikan. Kemudian pada siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Waropen dan Mambara Moraya. Kemudian pada malam dan dini hari ini berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Jerom, Sarmi, dan Mambara Moraya. Untuk kota Jayapura sendiri ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk tinggi gelombang, untuk wilayah perairan utara Papua ini ketinggian gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 15 knot dari arah timur hingga selatan. Kemudian untuk di wilayah perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot di mana bergerak dari arah tenggara. Untuk pasang surut air laut pada pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Timur nanti akan pasang dengan ketinggian kurang lebih 1,1 meter. Kemudian pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur akan surut sedalam kurang lebih 0,6 meter. Kemudian akan kembali pasang pada pukul 21 lewat 25 waktu Indonesia Timur setinggi kurang lebih 1,1 meter. Kami himbau kini kita sudah berada pada periode musim kemarau disertai dengan adanya fenomena El Nino, maka masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi dapat memicu karhutlah. Kami juga himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @infobmkgpapua. Demikian atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Oke, rekan Sterly, terima kasih banyak untuk informasinya.
4: Sama-sama.
3: Ya. Oke, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
4: Terima kasih.
3: Iya. Oke, pendengar, itu dia update informasi terkini ya, perakiran cuaca. Sampai juga kita mendapatkan informasi hari ini pasang surut air laut itu seperti apa, kencangnya angin juga begitu ya, seperti apa. Ini menjadi perhatian bagi kita yang akan melaut seperti itu. Tetapi juga tadi ya, ada himbauan agar tidak terjadi karhutla, karena hari ini kita tahu bersama kebakaran hutan dan lahan ya, puntung rokok, kemudian tidak membuka lahan dengan cara bakar seperti itu, karena saat ini disampaikan dari BMKG tadi kita masuk dalam musim El Nino seperti itu ya, menjadi perhatian kita bersama. Demikian perakiran cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiran cuaca hari ini, nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gilbert Raffles Yakwar, SSTP MKP, Asisten 1 Sekda Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jayapura, selaku Ketua Panitia Festival Danau Sentani yang ke-15 tahun 2026. Dengan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Papua yang secara khusus berada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi. Mari datang dan saksikan pergelaran Festival Budaya Danau Sentani yang ke-15 tahun 2026 dengan tema Budayaku Adalah Hidupku. Kegiatan Festival Danau Sentani dibuka lewat dua sesi pra Festival Danau Sentani yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus hingga 29 Agustus tahun 2026, dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, dan kegiatan main event akan dilaksanakan pada tanggal 3 September hingga 5 September 2026 yang akan dibuka secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari datang dan saksikan pergelaran kuliner tari-tarian tradisional 19 distrik di Kabupaten Jayapura, tarian kolosal dari anak-anak didik SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Jayapura, rajutan noken Hiloi Papeda, penampilan grup-grup musik akustik

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya.

Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Di hari ini kita ada di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 2 September 2026 ya. Ya, dan untuk pagi hari ini ada beragam informasi kami hadirkan untuk Anda, tentunya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini yang sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan di kantor, atau ke Anda yang lagi sibuk di rumah juga, atau mungkin sementara lagi dalam perjalanan begitu ya. Ya, satu informasi kembali untuk Anda semua, tentunya kita ketahui bersama begitu ya, baru saja terjadi kebakaran hebat seperti itu di Dok 5 bawah ya, tanggal 30 Agustus 2026. Ya, dan disampaikan terkait penyaluran bantuan korban kebakaran diminta lewat satu pintu ya, ada penjelasan dari Pak Wali Kota Jayapura. Ya, kita tahu juga sekarang di kantor-kantor instansi, kemudian di gereja-gereja, di masjid ya, semua karena ini salah satu kebakaran yang terbesar yang terjadi di Kota Jayapura. Dan musibah kebakaran yang terjadi di Kota Jayapura tentunya ini mengundang perhatian masyarakat ya. Ada begitu banyak korban, tentunya membuat banyak warga, paguyuban, kemudian komunitas ya, masyarakat tergerak untuk memberikan bantuan. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo menegaskan saluran bantuan yang ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara harus disalurkan melalui satu pintu ya, yaitu posko utama pemerintah Kota Jayapura yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Kebijakan tersebut dilakukan tentunya untuk memastikan seluruh bantuan yang masuk dapat terdata dengan baik, kemudian disalurkan juga secara merata, disalurkan juga secara baik kepada seluruh korban yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian ya. Karena lewat informasi Warta Berita Fajar Papua yang pagi tadi kami hadirkan, tentunya bersama rekan-rekan wartawan kami, ada beberapa sejumlah posko begitu ya. Kemudian juga ada sekolahan bahkan yang meliburkan ataupun mengajak siswa-siswinya untuk belajar dari rumah seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kawasan yang digunakan sebagai tempat pengungsian ya. Dan pemerintah Kota Jayapura telah menyiapkan posko utama yaitu di kawasan pengungsian yang berada di belakang Stadion Mandala. Posko tersebut tentunya ini menjadi pusat koordinasi penanganan warga terdampak, kemudian termasuk juga dalam hal penerimaan tapi juga distribusi berbagai bentuk bantuan yang ada. Menurut Wali Kota, mekanisme satu pintu ini sangat penting dalam situasi bencana.

bantuan berupa 100 karung beras ukuran 10 kg, 200 rak telur, gula pasir 100 kg, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya. Kemudian ada puluhan karton kebutuhan popok bayi. Karena kalau tadi mendengarkan warta berita pagi tadi juga yang kami hadirkan, ada ditemukan balita begitu ya, yang masih berapa bulan, berapa tahun seperti itu, jadi masih membutuhkan popok ya. Disampaikan juga kebijakan satu pintu ini bukan untuk membatasi masyarakat begitu ya, bukan untuk membatasi masyarakat maupun pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan, tapi sebaliknya mekanisme tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan oleh setiap kita itu benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak seperti itu. Ya, ini kita ketahui bersama juga dalam kondisi bencana kebutuhan masyarakat itu tentunya sangat beragam. Selain makanan dan minuman, para pengungsi juga membutuhkan pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan anak-anak, perlengkapan tidur, air bersih juga, kemudian berbagai kebutuhan lainnya. Seperti itu ya. Dengan adanya koordinasi melalui posko utama, setiap bantuan yang datang ini dapat dicatat dan dipetakan sesuai kebutuhan warga yang berada di lokasi pengungsian. Abisai Rolo juga menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 10 tenda pengungsian yang telah disiapkan pemerintah untuk menampung masyarakat terdampak kebakaran. Berbagai fasilitas dasar juga telah disediakan begitu ya di lokasi pengungsian yang berpusat di belakang Stadion Mandala. Ada dapur umum, ada toilet umum, kebutuhan air bersih, kemudian fasilitas pendukung lainnya. Tentunya ada ajakan begitu ya kepada seluruh pihak yang memiliki kepedulian untuk tetap membantu para korban kebakaran. Dan bantuan tersebut dapat berasal dari masyarakat secara pribadi silakan, komunitas silakan, organisasi pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kementerian dan juga lembaga lainnya disilakan seperti itu ya. Dan tentunya diharapkan sangat bahwa bantuan ini langsung dirasakan oleh semua korban, karena hal tersebutlah itu harus terdata dengan baik sehingga pembagiannya juga dapat merata seperti itu. Kemudian di sisi lain berbicara tentang keamanan ya di kawasan pengungsian, tentunya ini juga menjadi perhatian pemerintah Kota Jayapura. Aparat kepolisian telah melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi tetap aman dan juga tertib. Wali Kota mengapresiasi seluruh pihak yang tentunya telah memberikan perhatian ya kepada masyarakat terdampak kebakaran di Kelurahan Mandala. Dan ia menilai berbagai pihak merupakan kepedulian dari berbagai pihak ini tentunya merupakan solidaritas yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit akibat musibah ya seperti itu. Oke, itu dia satu informasinya untuk Anda. Penyaluran bantuan ya, kita tahu sekarang dari gereja-gereja, komunitas, paguyuban, dari instansi kantor-kantor vertikal otonom dan semua yang merasa peduli masyarakat secara pribadi juga disampaikan Pak Wali Kota bahwa semua penyaluran itu satu pintu ya, agar penyalurannya itu terdata dengan baik, jumlahnya juga terdata dan terbagi rata kepada korban kebakaran ya seperti itu. Kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda pagi hari ini, kalau tadi dari Kota Jayapura, kali ini informasinya untuk Anda dari dunia olahraga ya, kali ini dari dunia olahraga. Ya, saudara pendengar, pergerakan PSS Sleman di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Super Language semusim 2026-2027 ini ternyata benar-benar belum usai. Dan saat ini Laskar Sembada kembali menambah munisi anyar untuk memperkuat kedalaman tim. Ya, kenapa saya angkat PSS Sleman untuk pagi hari ini? Pendengar, manajemen resmi mendaratkan pemain muda berbakat asal Papua, Markus Majar, yang sebelumnya memperkuat Persipura Jayapura seperti itu ya. Di lapangan Markus Majar sudah tampak membaur, kemudian mengikuti sesi latihan rutin bersama skuad Super Elja di lapangan Pakem Binangun Pakem Sleman pada hari Selasa kemarin, 1 September 2026 ya. Dan pemain berusia 21 tahun ini melahap seluruh porsi latihan begitu ya yang diberikan jajaran pelatih. Jadi Markus Majar ini dari Liga 2 begitu ya, dan disampaikan oleh pelatih bahwa sudah memantau

0: memantau pergerakan dan lain sebagainya, sehingga bergabung dengan PSS Sleman. Kemudian lewat warta berita juga yang beberapa waktu kemarin juga ya dihadirkan update informasinya dari dunia olahraga. Kita tahu juga bahwa jersey baru Persipura Jayapura seperti itu, kemudian tim yang memperkuat seperti itu juga sudah kami update informasinya untuk Anda. Tentunya besar harapan dari Persipura sendiri dalam laga Liga 2 kompetisi 2026-2027 ini nanti akan menuju ke Liga 1 ya. Liga 1 untuk tahun mendatang seperti itu ya. Oke, kita berharap dan kita memberikan dukungan penuh seperti itu, karena kalau tadi pagi lewat warta berita pagi tadi juga disampaikan oleh Pak BTM begitu ya, Pak Benhur Tomimano, bahwa kalau berbicara tentang Persipura tuh langsung dirasakan masyarakat begitu ya. Jadi siapapun dia, lagi masakkah, mama mamakah, anak-anakkah, seperti itu. Jadi kalau Persipura sudah mulai isi gol itu, apalagi kalau menang itu, luar biasa. Tapi kalau misalkan kalah begitu ya, jadi satu hari itu diam dulu, tenang dulu, sudah tidak usah bahas dulu. Nanti besok kah seperti itu baru bahas pelan-pelan seperti itu ya. Jadi memang Persipura itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua, dan tentunya kita berharap pada kompetisi 2026-2027 akan berlaga memberikan penampilan terbaiknya seperti itu ya, agar bisa menuju ke Liga 1 tahun yang akan datang seperti itu. Oke, kemudian dan informasi kembali untuk Anda pagi hari ini, ya, kita ketahui juga bersama bahwa ada yang viral juga yang membuat hati orang tua juga jadi gimana gitu ya. Kemudian juga para bapak ibu guru yang sebenarnya sudah memberikan yang terbaik begitu ya, tetapi kita tahu beberapa waktu lalu di STM ya, salah satu sekolah di Kota Raja, kemudian ada tawuran dan lain sebagainya, kemudian ada sekolah juga yang saat ini sedang viral lah seperti itu ya. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk para orang tua ya, bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita, bukan saja di rumah kok, biasanya di rumah dan sebagainya, tapi coba kita lihat juga pergaulannya dalam keseharian, berteman dengan siapa sajakah begitu ya. Tidak larang untuk berteman dan lain sebagainya, tetapi menjadi perhatian kita ketika kita mengetahui siapa saja temannya begitu ya, itu baik sekali. Kemudian juga perhatian itu harus terus diberikan, karena sekarang dengan ya kita lihat perkembangan teknologi hari ini sangat luar biasa begitu ya. Jadi kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita wanti-wanti, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama seperti itu ya. Oke, kita berharap pastinya anak-anak sekolah terus ya mau belajar, mengisi masa muda dengan mau terus belajar dan terus belajar, karena biasanya kalau sekarang tuh belum dirasakan ya, karena masih sekolah, segala sesuatunya masih diberikan oleh orang tua, jadi belum merasakan. Nanti ketika tiba waktunya, biasanya tuh nanti sudah berkeluarga atau sudah tambah dewasa begitu ya, barulah nanti mulai berpikir, ternyata yang kemarin-kemarin orang tua, yang kemarin-kemarin guru sampaikan begitu ya, maksudnya tuh seperti ini. Nah itu dia, jadi dari sekarang ketika disampaikan apapun itu, yang pasti untuk kebaikan ya. Yuk anak-anak sekolah, kita dengar-dengaran begitu ya. Kalau dengar-dengaran itu pasti lebih baik lagi ke depannya. Oke, semangat untuk anak-anak sekolah, jam segini pastinya sudah sibuk di sekolah untuk belajar begitu ya. Proses belajar mengajar tengah terjadi pagi hari ini. Selamat pagi juga buat yang ada di pasar-pasar tradisional, bapak-bapak, mama-mama dorang, kemudian juga ada Mbak Mas ya, pokoknya untuk semuanya yang lagi berdagang di pasar, swalayan ataukah di kios-kios kompleks. Semangat saja untuk semuanya ya, laris manis dagangannya untuk hari ini. Dan yang pasti ketika bekerja keras, ketika kita tekun juga, hasil terbaik juga akan kita dapatkan seperti itu. Saya informasikan saat ini pukul 8.28 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan jelang juga pukul 9 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dalam Warta Berita ya, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, kemudian satu informasi dulu ya. Satu informasi saya hadirkan kembali. Kali ini informasinya untuk Anda. Informasinya dari Peradi ya, ada informasi dari Peradi, kemudian juga dari Ondo Volo Ivale. Informasinya pendengar untuk Anda dari Peradi, Suara Advokat Indonesia, terkait ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026 dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi Sai. Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi Sai akan menyelenggarakan ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026. Pendaftaran dibuka 1 September sampai dengan 19 September 2026. Organisasi advokat yang bisa mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, DPN Peradi Sai, adalah organisasi advokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dari IKADIN, IPI, HAPI, kemudian dari SPI, AKI, HKPM, dan juga APSI ya. Ada 8 organisasi pendiri Peradi dan juga sertifikat PKPA dari Peradi. Ya, dan untuk pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi, Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura, Jalan Muspako nomor 6, Kelapa 2, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan nomor telepon 0967-516-4029. Ada persyaratan administrasi ujian profesi advokat, yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir universitas atau sekolah tinggi ilmu hukum, stempel bahasa, dan sudah terdaftar di Dikti. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP, pas foto 3x4 3 lembar dan 4x6 2 lembar dengan latar belakang berwarna merah. Bukti pembayaran biaya administrasi UPA. Fotokopi sertifikat dari organisasi advokat dari IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKI, dan HKPM, APSI, dan juga Peradi. Biaya pendaftaran untuk UPA atau UPA sebesar Rp1.000.000 ditransfer langsung ke rekening 154-00-188-888-267 atas nama Peradi Sai Bank Mandiri. Kemudian untuk biaya pelaksanaan UPA atau UPA, yaitu sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 0426-0188-878-305 atas nama Peradi Sai Bank BRI, Kantor Cabang Jakarta Menara Brilian. Ya, dan tentunya semua dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung ya kepada panitia UPA pada saat pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi panitia UPA atau panitia UPA DPC Peradi, Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura. Anda bisa menghubungi Saudara Yance Pohwain, SHMH, 0823-4360-3462. Kemudian Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851-9720-0020. Kemudian Saudara Christian Sugiatno SHMH dengan nomor HP 0811-4895-399. Demikian atas perhatian disampaikan, terima kasih. Satu lagi ya pengumuman sebelum nanti dihadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini pendengar dari Odofolo Kampung Ivale Sentani. Dalam rangka persiapan menyambut pelaksanaan sidang kelas season tani ke-20 tahun 2027 yang akan berlangsung di Jemaat dan Kampung Ifale. Dengan demikian, Ondo Follow Ifale mengundang seluruh masyarakat Ifale, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang bertugas sebagai TNI Polri, sebagai pegawai negeri, anggota legislatif, DPD RI, ataukah juga DPR Papua, DPRK, pengusaha, lembaga kultur, MRP, dan juga intelektual, serta dalam profesi dan pengabdian lainnya. Dengan penuh hormat, Ondo Follow Ifale mengundang masyarakat Ifale yang berada di luar Papua maupun yang berada di wilayah tanah Papua untuk datang dan hadiri pertemuan akbar orang Ifale, sekaligus memberikan dukungan, perhatian, dan juga partisipasi dalam membantu menopang kegiatan aksi nyata melalui sumbangan dana demi menunjang pelaksanaan sidang klasis sentani ke-20 tahun 2027 di Jemaat dan juga di kampung kita, Kampung Ifale. Adapun pertemuan akbar seluruh orang Ifale dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2026 pukul 10 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di OB Ifale, Kampung Ifale. Dengan agenda sambutan dan arahan oleh Ondo Follow Ifale, kemudian sambutan oleh Ketua Panitia Sidang Klasis, aksi sumbangan dana serba-serbi selesai. Demikian undangan pemberitahuan disampaikan. Dan tentunya atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari selaku orang Ifale, Ondo Follow Ifale menyampaikan selamat datang di kampungmu, Kampung Ifale. Tuhan memberkati, Onomi Remai. Ya, itu dia pendengar beberapa informasi ya, hadir menemani suasana pagi hari Anda. Dan saat ini pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi kembali untuk Anda semua, dan selamat berkarya untuk Anda di hari ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya, mendengar pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Sebelum kita jelang pukul 9 pagi hari ini, ada satu informasi kembali untuk Anda semua ya. Yang kita ketahui bersama tentunya beredar informasi yang kita tahu bahwa terkait dengan karhutla ya. Karhutla yang ada dan terjadi untuk kita yang ada di Indonesia, tapi juga untuk kita yang ada di Papua begitu ya. Ya, terkait dengan karhutla, bantuan Jepang untuk karhutla, ada penjelasan dari Menhan ke Komisi 1 DPR RI. Informasinya pendengar untuk Anda, Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin mengatakan keterlibatan Jepang dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia ini menjadi wujud konkret kerjasama pertahanan kedua negara. Jafri saat rapat kerja ya bersama Komisi 1 DPR RI di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan bantuan Jepang menunjukkan kerjasama pertahanan kedua negara juga mencakup penanganan bencana. Kerjasama pertahanan, kalau ada teman yang susah dia balik membantu ya, itulah yang disampaikan oleh Jafri. Menurutnya pendengar, kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang ini merupakan implementasi konkret Defense Cooperation Arrangement atau DCA Indonesia-Jepang, khususnya dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Melalui kerangka tersebut, kedua negara memperkuat kerjasama dalam penanggulangan bencana, termasuk koordinasi bantuan kemanusiaan, dukungan logistik, dan pemanfaatan sarana transportasi dalam situasi darurat. Jepang menyiapkan 3 helikopter CH-47 Kinok ya, untuk membantu operasi penanganan karhutla di Indonesia. Kementerian Pertahanan menyebutkan tim pendahulu Jepang juga telah berada di Indonesia dan berkoordinasi dengan unsur TNI serta Satuan Tugas Karhutla untuk mempersiapkan dukungan di lapangan. Kemudian Jafri juga mengatakan bahwa bantuan tersebut menunjukkan hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang semakin luas dan tidak hanya berfokus pada aspek militer. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Jepang dapat memperkuat upaya penanganan karhutla di wilayah terdampak. Oke, pendengar, itu dia ya satu informasi. Ini hubungan kerjasama yang baik. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, teman yang lain membantu, seperti itu ya, disampaikan oleh Menteri Pertahanan ya. Kemudian juga terkait dengan karhutla, ya ini dampaknya bahkan di berbagai media menyuarakan seperti itu ya. Kemudian terus ada himbauan-himbauan kepada kita semua, yuk kita jaga lingkungan kita. Ketika mau membuka lahan, tidak dengan dibakar-bakar seperti itu ya, tidak dengan membakar, apalagi pas cuacanya lagi panas-panas nih, kemudian kita bakar seperti itu, nanti dampaknya itu meluas sekali begitu ya. Jadi tetap ini menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Ya, kemudian juga sebagai informasi untuk Anda di pagi hari ini, karena BMKG juga pagi tadi menginformasikan ya, kita masuk di bulan September ini. Kita ada di musim El Nino seperti itu ya. Jadi puntung rokok ketika mungkin ada lahan yang bahkan kering seperti itu, ini menjadi perhatian kita bersama ya. Untuk sedari dini hal-hal kecil seperti itu pun kita perhatikan ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian kita belajar juga dari kebakaran di Dok 5 begitu ya. Ini kebakaran terbesar yang terjadi di Kota Jayapura, menjadi perhatian kita, ingatan saja untuk kita bersama begitu ya. Yang menggunakan kompor, jangan lupa kalau mau meninggalkan lagi masak-masak atau apapun itu, jangan lupa dipastikan kompornya sudah padam seperti itu ya. Sudah padam, kemudian aliran listrik juga harus diperhatikan. Jadi biasanya tuh sambung-sambung itu ya, sambung kabel itulah yang biasanya terjadi korsleting. Jadi ini menjadi perhatian juga, agar dampaknya itu kita berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, dan pagi hari ini tetap dengan informasi, lagu-lagu hiburan juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sukses.